untuk melakukan gotong royong membersihkan kawasan Pantai Panjang. Kegiatan ini difokuskan pada pengelolaan sampah sekaligus perawatan pohon kelapa gempala yang menjadi salah satu bagian dari identitas kawasan tersebut. Dalam kegiatan tersebut, para ASN melakukan pembersihan gulma, penataan tanah hingga pemupukan pohon kelapa gempala. Perawatan dilakukan secara berkala agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan kawasan pantai terlihat lebih tertata. Kadin Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, mengatakan kebersihan Pantai Panjang harus menjadi perhatian bersama dan dilakukan secara berkelanjutan. Hal itu penting dilakukan karena perawatan dan kebersihan secara berkala akan menjaga tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Jadi kolan pekabar kita untuk pukul 7 waktu di Jawa Barat, sana info lengkap bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adik sana Bagas ada info ini ya. Kecil bentuknya, besar manfaatnya. Ayo coba tebak adik sana. Ya, jadi itulah ya. Jadi, Bagas ada info ternyata yang kecil bentuknya tapi besar manfaatnya itu adalah bawang putih adik sana. Bawang putih bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga dikenal sebagai obat alami yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Kandungan senyawa aktif seperti alisin dalam bawang putih membuatnya kaya manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh adik sana. Konsumsi bawang putih secara rutin terbukti mampu melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, bawang putih juga membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat atau LDL, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Tak hanya itu adik sana, bawang putih memiliki sifat antioksidan yang mampu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Penelitian juga menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu mengatur kadar gula yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Bahkan, beberapa studi awal menyebut bahwa bawang putih bisa berperan dalam pencegahan kanker, tertentu karena sifat antikarsinogeniknya. Khasiat lainnya termasuk detoksifikasi logam berat dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan tulang. Jadi di sana, mengkonsumsi bawang putih mentah atau sebagai suplemen bisa menjadi langkah mudah menuju hidup sehat ya. Namun, konsultasikan dahulu dengan tenaga medis terutama jika sedang mengkonsumsi obat tertentu adik sana. Untuk info lebih lengkap adik sana bisa baca di rri.co.id. Jangan lupa juga download RRI Digital.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri?

0: beli aku atau kamu?
1: Ya beli aku lah. Aku kan pas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
0: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
1: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
0: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
2: Cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia. Dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita.

0: Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
1: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
0: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini enggak. Tuh demi engagement abadi.
1: Enggak.
0: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
2: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
0: Tunggu.
2: Sekarang, giliran Anda yang
0: apa?
2: Menjadi konten selanjutnya.
0: Hah? Enggak.
1: Ki.
0: Enggak.
1: Ki.
0: Enggak.
1: Ki, balik.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Arisana, penguatan kepedulian terhadap lingkungan kini menjadi bagian penting dari arah kebijakan Kemenag Republik Indonesia atau Kementerian Agama. Melalui keputusan Menteri Agama KMA nomor 606 tahun 2026 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan ekoteologi bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama, seluruh ASN Kementerian Agama didorong untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun keselarasan kehidupan. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan orientasi kebijakan baru KMA nomor 606 tahun 2026 yang digelar di Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu di Aula Kanwil Kemenag Bengkulu pada Jumat 4 September. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Profesor Dr. Haji Suyitno, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama RI Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI Dr. Haji Wawan Junaidi, serta Kepala Kantor Wilayah Kemenag Bengkulu Dr. Haji Saifuddin Latif. Akan beliau menyampaikan rasa syukur atas apresiasi kehadiran jajaran pejabat Kemenag RI dalam kegiatan tersebut. Kehadiran para pejabat pusat menurutnya menjadi kesempatan penting bagi jajaran Kemenag Bengkulu untuk mendapatkan penguatan, arahan, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan ekoteologi. Akan beliau berharap orientasi tersebut tidak hanya memberikan pemahaman baru tetapi juga membawa keberkahan serta kelimpahan ilmu yang dapat diterapkan oleh seluruh peserta dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Kegiatan kemudian secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kemenag Agama RI Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 8 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

0: Waduh, padahal baru dibuat, kok sudah ada coret-coret di pagar taman ini? Nah, ini juga nih, kok lampu tamannya sudah ada yang pecah sih?
1: Weh, weh, weh, weh, ada apa nih? Masih pagi nih, udah ngedobel aja.
0: Ini nih kak, aku lihat Instagram, ada yang posting tentang kerusakan fasilitas umum. Padahal kan kak, ini baru selesai dibangun loh sama pemerintah.
1: Nah, itu dia yang harus kita perangi. Kita sebagai masyarakat memang harus peduli dan saling menjaga fasilitas umum yang ada, seperti taman, sarana olahraga, dan lain-lain yang memang sudah dibuat pemerintah. Jadi jangan takut untuk melaporkan ke pihak berwajib kalau melihat ada oknum yang coba merusak fasilitas umum yang kayak gitu.
0: Betul banget tuh kak, apalagi kan fasilitas ini dibuat dari pajak yang kita bayarkan kak ya.
1: Nah itu kamu tahu. Ya udah deh, kakak berangkat kerja dulu ya.
0: Oke deh.
1: Fasilitas umum dibuat untuk kepentingan bersama. Mari kita gunakan dan jaga dengan sebaik-baiknya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Tahu tidak vitamin D dikenal sebagai vitamin matahari karena tubuh memproduksinya saat kulit terpapar sinar ultraviolet B atau UVB dari matahari. Ciri-ciri tubuh kekurangan vitamin D antara lain mudah lelah, nyeri tulang, sering sakit hingga suasana hati yang buruk. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin D, penting melakukan beberapa hal berbagai berikut. Yang pertama, berjemur di pagi hari selama 10-30 menit, 2-3 kali seminggu. Lalu selanjutnya, mengkonsumsi makanan tinggi vitamin D seperti ikan berlemak, salmon atau tuna, kuning telur, dan susu fortifikasi. Lalu yang ketiga, melakukan tes darah jika mengalami gejala kekurangan vitamin D secara berkepanjangan. Yang terakhir di sana, menggunakan suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter bila dibutuhkan. Vitamin D tak hanya penting untuk tulang, tapi juga menunjang sistem imun dan kesehatan mental kita di sana. Jadi info lebih lengkapnya bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senang sebanyak 75 pangkalan madrasah dari seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu mengikuti lomba pioneering dalam rangka kemah pramuka madrasah daerah atau KPMD tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Perlombanya digelar di lapangan STQ Bengkulu Jumat 4 September 2026 menjadi ajang penguji keterampilan, ketelitian, serta kekompakan para pramuka madrasah. Seluruh pangkalan yang mengikuti KPMD turut ambil bagian dalam perlombaan tersebut, terdiri atas 40 pangkalan golongan penegak dan 35 pangkalan golongan penggalang. Dengan berbekal tongkat dan tali, peserta dituntut mampu menerapkan keterampilan kepramukaan dalam membangun konstruksi pioneering sesuai dengan ketentuan perlombaan. Proses tersebut membutuhkan ketepatan dalam membuat simpul dan ikatan sekaligus koordinasi antar peserta dalam satu regu. Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Dr. Haji Hamdani mengatakan lomba pioneering merupakan salah satu bentuk pembelajaran langsung yang menguji kemampuan peserta untuk bekerja bersama dalam menyelesaikan sebuah tugas. Hamdani berharap perlombaan tersebut tidak hanya dipandang sebagai ajang untuk menentukan pemenang, lebih dari itu, setiap proses yang dilalui peserta diharapkan dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran selama mengikuti KPMD. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 9 waktu di Sabara Tari sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Berikut di sana akan kita putarkan satu program untuk satu jam ke depan, yaitu adalah Kece Kito.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ketemu lagi kita di Berendo Pagi di Kece Kito hari Iko yo. Dan hari Iko spesial nian kita di temanya berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara. Nah, mungkin di sana bertanya apa kok Gempara kok kan. Nah, kelak kita kupas-kupasnya pokoknya. Nah, pagi Iko lah ada dua narasumber ganteng-ganteng masih muda di sana yo, anak-anak Bengkulu yang insya Allah Iko berprestasi, amin. Langsung aja kita kenalan, dah ada namanya Bang Fajri. Halo Bang Fajri.
1: Halo.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Nah, Bang Fajri ini ketua, dah Bang, ketua pelaksana Gempara.
1: Iya.
0: Betul. Nah, satu lagi ada Bang Nafis.
2: Ya, Bang Nafis.
0: Bang Nafis, sehat,
2: Bang? Nafis dipanggil.
0: Oh, Dang Nafis ya. Sehat, Dang?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, Dang Nafis kok ketum ya? Ketum Imakip.
2: Yo, kebetulan tahun Iko kan.
0: UIN ya. UIN. Nah, dari jadi dua-duanya kok dari UIN segala?
1: Yo, nah, segala dari UIN.
0: Sehat? Alhamdulillah. Yo. Pagi-pagi kok tidak ngantuk kan tapi?
2: Aman, Pak.
1: Aman.
0: Lah ngopi dah. Nah, jadi untuk di sana yo di pagi hari kok Riri ngaja untuk bergabung di interaksinya ada di WA di 0811 7816 544 dan juga di telepon kita di 0736 7321 9994. Dan juga siaran kita bisa didengari di RRI Digital serta juga di rri.co.id dan juga di sana bisa simak, kita bisa tengok langsung di YouTube di RRI Bengkulu yo. Jadi lah gampang galo lah pacak nengok penyiarnya, lah pacak juga nengok narasumbernya yo. Jadi pagi ko kita langsung lah bahas dak semakin kalau kece orang tuh tak kenal maka tak sayang.
2: Tak sayang.
0: Jadi kenal dulu dak Bang.
2: Dulu. Nah,
0: jadi apa tuh sebenarnya Gempara Bang?
2: Oh iya.
0: Ayo.
2: Boleh mungkin Bang Fajri sebagai ketua pelaksananya.
1: Okay. Jadi Gempara ini merupakan salah satu event kita dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dan yang mengelolanya ini dari organisasi Ikatan Mahasiswa KIP. Nah, jadi awalnya ini mungkin kita kilas balik dulu.
0: Iya, sejarahnya.
1: Awalnya sejarahnya ini berasal dari keinginan mahasiswa untuk sama-sama berkompetisi. Nah, selama ini kan Bengkulu terus yang pai kita keluar kemana-mana. Nah, adalah inisiatif dari pengurus sebelum kami. Mereka nih pengen ngadakan lomba. Jadi kali ini orang yang datang ke Bengkulu sekaligus upaya kita nak mengenalkan ikona Bengkulu. Nah, akhirnya
0: lu dari luar ya Bang ya?
1: Dari luar, dari tingkat nasional, berbagai macam provinsi datang ke Bengkulu. Nah, awal namanya itu belum Gempara Kak.
0: Apa tuh?
1: Namanya tuh Serah Dikipnas, Semarak Raflesia Bidik Misi KIP Nasional. Karena dulu identitas kita nih kan Bengkulu
2: Raflesia
1: ini kan, Raflesia. Nah, akhirnya setelah berkembang, akhirnya acaranya sukses di awal dua edisi namanya tetap Serah Dikipnas. Nah, tahun lalu diubah jadi Gempara karena kita juga peralihan nama identitas kita jadi Bengkulu Merah Putih. Jadi kita sejalan dengan misinya dari Pak Gub, nah mengeluarkan identitas bahwasannya provinsi ini asal usul Merah Putih. Nah,
0: iya,
1: jadi kita buatlah namanya itu Gempara, Grand Event Merah Putih Nusantara.
0: Nah,
1: di tahun ini ada yang berbeda Kak. Kalau tahun lalu kita fokus ke lomba keagamaan, ilmiah. Nah, tahun ini kita ada lomba kesenian.
0: Ada keseniannya.
1: Nah, ini juga misi kami mengenalkan bahwasannya Bengkulu nih kaya akan budaya juga. Nah, tidak cuma sebatas terkenal dengan bunga Raflesianya aja, tapi kita juga banyak budaya-budaya yang bisa kita kenalkan.
0: Cek itu. Yo, jadi Gempara ini sudah berapa lama, Bang?
2: Kalau jalannya iko event yang keempat, Mbak.
0: Keempat ya.
2: Yo, jadi event yang keempat itu tadi. Jadi selain dari tentang kompetisi, itu tadi salah satu tujuan kita pengen kasih tau lah kayak orang-orang bahwa Bengkulu tuh bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan, tapi Bengkulu tuh di Sumatera.
0: Di mana? Ah, itulah.
2: Jadi cak masalah juga kayak kami kan. Kapan kami orang Sulawesi kok? Nah, jadi kami pengen perkenalkan dengan segala adat budaya dan sejarah. Makanya nanti di salah satu rondon acara itu namanya field trip. Atau butuh kelak kami ajak keliling Bengkulu ke tempat-tempat sejarah Bengkulu. Ada Benteng Inggris, ada rumah pengasingan Soekarno, ada Masjid Jami Soekarno. Biar mereka lebih mendalami ternyata Bengkulu ini kaya dengan sejarah dan budayanya.
0: Oh, diajak keliling ya?
2: Keliling.
0: Termasuk ke tempat ala-ala musik mungkin.
2: Gitu
0: ya? Ini berapa lama sih?
1: Kegiatan kita itu dimulai dari, kalau untuk sekarang itu dari tanggal, sekarang baru pembukaan.
0: Pembukaan
1: pendaftaran untuk di lomba kesenian masih jalan. Tapi kalau untuk lomba nasionalnya lah kita tutup. Jadi sekarang masih pembukaan lomba tingkat provinsi. Kita start kegiatan nyonyian di tanggal 1 sampai 1 tanggal
0: Agustus ini?
1: Iya, 1 di bulan Agustus sampai tanggal 5 di bulan Agustus.
0: Jadi pendaftaran dulu.
1: Pendaftaran.
0: Tapi pendaftaran ini bisa untuk umum?
1: Kita ada tingkatannya. Kalau nasional itu fokus ke kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia. Kalau tingkat nasional. Tapi kalau untuk tingkat provinsi itu ada lomba-lomba kesenian. Itu dibatasi dengan umur. Nah, jadi misalkan umurnya ini dari 14 tahun sampai 23 tahun.
0: Ada tingkatannya.
1: Jadi kita kalau yang kesenian ini kan target kita, apalagi kita ada lomba tari kreasi nih. Target kita bukan ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah, tapi kita mengutamakan sanggar-sanggar yang ada di Bengkulu.
0: Tapi tetap harus jalur mendaftar juga. Pendaftarannya tutup di tanggal
1: 28 Agustus.
0: Nah, jadi untuk adik sana yang ndak ikut buli, caranya cek mana tuh dang nengoki apa? Bisa daftar atau nengok informasinya di mana? Ataukah IG?
2: Jadi untuk adik sana segalanya dan sekaligus himbauan bagi seluruh sanggar-sanggar yang di mana kalian hari ini tempatnya juga berprestasi dan juga supaya kita bisa sama-sama mengenalkan budaya Bengkulu. Kawan-kawan boleh buka Instagram kami Imakip Uinpas Bengkulu. Nah, jadi kawan adik sana segalanya boleh menghubungi atau boleh menghubungi melalui WA, ada nomornya 0831-6209-5138. Jadi masih kami buka sampai tanggal 28 Agustus. Itu himbauan untuk seluruh sanggar. Nah, biar kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Nah, cah itu ya menarik kok. Jadi ada kesempatan tuh anak-anak muda
2: Mumpung masih muda.
0: Berkreasi lah ya untuk membanggakan budaya kita. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya ada level-level tingkatannya ya Bang?
1: Ada.
0: Nanti kegiatannya apa aja tuh?
1: Kita pertama kali kegiatan itu ada lomba olahraga.
0: Olahraga
1: itu dulu, kita pemanasan lah ibarat kata. Di tanggal 1 kita lomba olahraga, besok di tanggal 2. Kebetulan tanggal 2 juga peserta-peserta nasional itu mulai datang. Nah, mereka akan menyaksikan lomba kesenian, termasuk ada tari kreasi, ada lomba solosong. Solosong ini lagu-lagu Bengkulu ya, lagu-lagu ini. Kemudian
0: berarti tarian tuh tarian dari kita juga.
1: Iya, gitu. Tarian kita juga. Kemudian ada juga lomba puisi. Nah, jadi finalis yang dari nasional ini dari luar provinsi Bengkulu, mereka datang, mereka juga bisa menyaksikan, wah ternyata ini Bengkulu. Ada berbagai macam hal-hal yang luar biasa ternyata. Nah, hari ketiga baru kita fokus ke lomba nasional.
0: Apa tuh?
1: Ada lomba esai, terus ada lomba infografis, ada lomba MTQ dan juga lomba da'i-da'iyah. Baru kita di hari keempat, tempatnya tanggal 4 Agustus, itu kita field trip seperti yang disampaikan sama Dang Nafis tadi. Kita keliling-keliling Bengkulu.
0: Asik tuh ya. Nah,
1: kita juga berupaya untuk tidak cuma ngajak mereka jalan datang ke situ, tapi kita bakal ada nanti tim khusus yang menjelaskan. Ini namanya misalkan kita lagi di Benteng Malboro, kita jelaskan Benteng Malboro dibangun tahun kapan, ini dulu tempat sebagai apa. Begitupun di tempat-tempat yang lain juga. Nah, hari kelimanya baru mereka pulang ke peserta finalis nasional pulang ke daerah mereka masing-masing.
0: Oke, ya. Jadi banyak yang dilombakan. Tapi kalau menurut Bang Nafis, ngapu sih penting untuk menyiapi unsur-unsur budaya mungkin di dalam festival ini?
2: Jadi kawan-kawan segalonyo, kami kok lah berapa kali kan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanding lah ke beberapa tempat yang lain. Dan ya itu tadi ternyata kita kok di Bengkulu memang kayaknya lebih harus kuat lagi kerja sama kita supaya budaya kita lebih terkenal lebih luas. Makanya saya tuh kalau keluar selalu bawa ciri khas tuh.
0: Apa tuh?
2: Kayak kain basure selalu kami pakai.
0: Oh, udah pakai kebek pala.
2: Kebek pala kan juga.
0: Oh, gitu.
2: Nah, makanya selama lomba tuh banyak orang nanya kan, kok apu ikuku beda dewe, kan ngapa ada bungunya, ada tulisan Arabnya. Kami sampaikan, Aiko lah namanya Basure tadi. Kayaknya pas bawa ke Siko, kan mereka cuma nengok sekilas. Nah di Siko lah kami pengen mereka benar-benar paham dan tahu bahwa Bengkulu kok ternyata ada yang lebih banyak dan lebih keren juga loh. Nah, jadi bukan cuma Basure, tapi mungkin pengen belajar. Mungkin makanan kita, mungkin juga toko-toko Bengkulu yang ternyata juga ada dalam sejarah kita. Nah itulah kenapa menurut kami, Gemparaku bukan cuma ajang kita dalam perlombaan. Tapi Gemparaiku juga ajang kita untuk membanggakan daerah kita sendiri. Betul. Di tanah Bengkulu, tapi di kacamata nasional. Nah, jadi kayak itu.
0: Luar biasa, udah. Jadi benar-benar mendukung dah Bang. Selain berlomba, ada juga pelestarian budayanya, yo kan, berarti harus tetap mengikutin prosedur-prosedur yang ada di Gempara ya tentunya. Da. Nah kalau untuk di sana yang nda berinteraksi da di pagi hari ko bisa di WA atau juga di telepon di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA kita di 0811-7816-544. Lah sedikit kita buka, yo lah jelas juga Gempara ini seperti apa, yo kan, tapi masih panjang juga yang nak digali, ya kan. Nah di intip-intip di WA lah ado Bang, yang WA ko ado Rian.
2: Ah, boleh tuh.
0: Ado Rian di mana ini? Subur Dewa. Assalamualaikum. Inga donga, saya nak tanyo untuk bisa ikut lomba Gempara ini apakah harus mahasiswa penerima KIP atau umum katanya? Boleh langsung dijawab?
1: Mungkin ayo jawab dah. Jadi tidak mesti harus penerima KIP. Karena kita skalanya tadi itu pertama kalau di lomba tingkat kesenian kan, lomba kesenian kita lah batasan umur. Jadi secara umum yang penting umurnya masih sesuai dengan kriteria kita dari 14 tahun sampai 23 tahun, kami persilahkan dengan sebuka mungkin kalau mereka nak daftar payo. Sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan Bengkulu. Nah, kalaupun untuk lomba nasional juga tidak mesti harus mahasiswa KIP. Harus yang daftar harus anak KIP, tidak. Selagi dia masih mahasiswa, kita persilahkan untuk sama-sama berkompetisi, menunjukkan skill dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak terbatas harus anak KIP ya.
0: Cek itu ya, jadi bisa juga untuk umum.
1: Untuk umum.
0: Tidak mesti nak mahasiswa UIN ya.
1: Iya, tidak mesti harus anak UIN, harus anak KIP.
0: Anak KIP, ya. Yang pentingnya lah sesuai umur.
1: Sesuai umur, sesuai kriteria.
0: Jangan pula anak kecil lo masuk ide bang.
1: Terpaksa tuh langsung itu kasih juara satu tuh.
0: Iya.
1: Masih kecil, kasihan.
0: Iya, kasihan. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi Bang Rian ya. Ada lagi Bang Desi. Nyo nak nanyo tarian dol yang akan ditampilkan itu nanti dibawakan oleh siapa? Apakah mahasiswa sendiri yang tampil? Dado Desi dicurup kok.
2: Oh iya.
0: Apa tuh?
2: Jadi untuk kawan-kawan memang kami itu dalam rondon itu ada penampilan dari dol. Nah kebetulan kami kok ada sanggar.
0: Sanggar dewek.
2: Dan udah berjalan itu kurang lebih dari awal kami kuliah sampai sekarang lah nak selesai juga kuliahnya, jadi lampek tahun. Nah mau sanggarnya sanggar Jauharo. Nah, di situ memang kami menghimpun mahasiswa KIP kami juga yang di UIN untuk mereka belajar budaya Bengkulu dan melestarikan budaya Bengkulu. Nah, tapi kelak juga ada penampilan bagi kawan-kawan yang misal nyonyo juara tari kreasi, itu kami suruh tampil juga kelak. Nah, jadi memang pas malam puncak itu kita pengen yo bahasanya tuh Bengkulu banget ya, nah.
0: Jadi Bengkulu nih ya.
2: Bengkulu nih ya. Jadi itu yang pengen nanti kami tampil. Nah, jadi kalau Desi ya, Desi kelak punya sanggar, boleh Desi daftar kelak. Kalau kelak kita coba tampilkan juga. Kelak bersanding sama sanggar kami juga tampil kelak. Jadi kita sama-sama tampil lagi.
0: Oke, masih. Jadi masih bisa sanggar lain ya,
2: masih.
0: Oh, gitu. Nah, untuk Desi terima kasih untuk pertanyaannya yo, dan juga udah dijawab kayak donga kok ya. Donga Fajr kayak donga Nafis. Nah, jadi kita balik lagi di obrolan kita kok donga. Tapi untuk adik sana masih dibuka yo line WA dan juga teleponnya untuk bertanya di siang hari ini. Kalau kita bahas tentang motivasi ya ataupun tantangannya dulu lah, mungkin kan kalau ditengok-tengok tantangan untuk mengembangkan budaya atau memperkenalkan budaya ini sulit. Ada gak sih penemuan tobo kamu berdua kok tantangannya bang?
2: Kalo
0: selama ini berjalan
2: mungkin kita boleh belajar dari sanggar kami dulu gak? Jadi memang problem kita kok ternyata kita kok mulai beberapa tuh kayak lupa identitas. Nah, jadi itu yang sangat disayangkan aja tuh. Nah, dan mungkin masih kita perlu sadari juga kita kok bolehlah kita tuh meniru gaya luar dengan semua stylenya, tapi tetap kita harus sadari bahwa kita tuh harus melestarikan budaya kita hariko. Jadi dalam artian kita boleh mungkin cara berpikir kita modern, kita boleh mungkin cara pakaian kita juga boleh keren, tapi tetap jadilah orang Bengkulu apa adanya. Nah, tentang cak mano orang Bengkulu bersikap, cak mano orang Bengkulu dalam berbudaya dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita sekarang itu adalah cak mano budaya Bengkulu iko kau tetap jadi budaya yang orang-orang anak muda pun juga suka. Nah, kalau ditanya cak mano terus solusinya, solusinya tidak datang dari kami dewek, tapi memang dari kita segalanya sekarang udah harus mulai. Ya kita harus kulak-kulik lah budaya Bengkulu.
0: Iya, jangan sampai tergerus.
2: Jangan sampai tergerus. Karena itu tadi krisis kita tuh adalah krisis identitas. Nah, itu jadi permasalahan utama.
0: Karena dikit dah anak-anak muda kok yang sadar kayak untuk budaya ya kan.
1: Harus melestarikan budaya.
0: Iya, kan lebih ke tarian K-pop.
2: K-pop ya, kan?
0: K-pop atau juga bahasa-bahasa yang gaul.
2: Iya.
0: Atau bahasa Inggris lah ya.
2: Bahasa Inggris. Bagus, tapi iya, bagus itu kalau di forum iko. Tapi kalau antar kita.
0: Iya, enggak perlu lah bahasa
1: Iya. Agak terkejut kalau tiba-tiba anak muda Bengkulu ngomong lu gua kan.
0: Apa?
1: Apa? Nah, udah mulai asing tuh.
0: Iya. Akanlah padek dah untuk anak-anak budu kok, yo ada kemauan, yo kalau bukan kita siapa lagi?
2: Benar.
0: Ya, kan? Kalau bukan dari yang kita yang kecil-kecil kelak cak mano, nah. Yo dah. Jadi nak apapun bahasa, nak apapun makanan, yo pokoknya Bengkulu tetap harus dibawa kalau dimanapun kalian berada. Benar. Ya dah sih. Nah kalau untuk Bang Nafis. Ada gak sih kira-kira untuk pesan mahasiswa yang penerima KIP lah kira-kira untuk mungkin masih ragu untuk ngikutin event ini?
2: Jadi untuk mahasiswa KIP boleh untuk yang UIN dan juga untuk segala umum. Jadi kawan-kawan, kita kok tidak pernah tahu langkah kita hari kok akan menghasil apa di masa yang akan datang. Nah, kami pun dulu waktu awal semester, di awal-awal perkuliahan juga bertanya cak tuna. Ngapa sih kamu harus sibuk belajar esai, ngapa kamu harus sibuk ikut-ikut lomba. Ternyata hasil itu kamu dapatkan hari kok. Jadi dengan pelajaran yang telah kamu dapatkan dan sebagainya, ya alhamdulillah ada hal-hal baik akhirnya kamu dapat juga ke diri kamu sendiri. Jadi pilihan itu cuma kalian. Kalian nak menjalani S1 ko dengan kuliah pulang-kuliah pulang. Atau nak S1 ko kalian kuliah terus menikmati segala prosesnya. Terus kalian akan menikmati di masa tamat dengan banyak cerita. Karena muda itu cuma sebentar. Dan tua tanpa cerita itu sangat tidak keren.
0: Iya betul. Kalau dicerita kayak anak cucu, tidak ngapung-ngapung.
1: Tidak ngapung kuliah weh.
2: Yang mana foto bapak, bapak dado. Karena keren cek itu.
0: Iya. Kalau kita aktif di kegiatan kan, aku pernah di situ.
2: Pernah di situ.
0: Iya benar juga tuh kece. Bang Nafis ya. Jadi selain berkompetisi, dapet juga ilmu, iya, dapet juga kawan yang baru,
1: betul,
0: ya kan, dari daerah, kan.
1: Dari daerah luar.
0: Jadi selain berlomba, kalian juga mengerti nih bahasa-bahasa daerah lain.
1: Iya,
0: mungkin ada pengalaman ketemu kayak kawan-kawan daerah lain? Ada?
2: Kalau kami kok ya itulah, ketemu ke orang lain kan.
0: Iya.
2: Jadi lucu, bisa. Itu kadang sering telebus.
0: Telebus bahasa kita nih.
2: Bahasa kita. Kami di Bandung kemarin kan ada kayak musyawarah tim nasional. Tiba-tiba telebus. Jadi Cak Mano.
0: Dia diam aja tuh.
1: Diam aja, pening itu.
2: Ini apa ini? Jadi mulai klarifikasi. Tapi itulah indahnya kita kalau lah jadi anak Bengkulu tuh. Kita alhamdulillah punya bahasa yang mungkin ada beberapa sama kawan-kawan kita dari Jambi, dari Palembang dan sebagainya. Benar. Tapi Bengkulu itu menurut kami pribadi, itu peluang kita untuk jadi anak muda yang kedepannya itu ternyata kita tuh bisa loh hebat dan mengenalkan Bengkulu tanpa harus ada iming-iming kota besar. Nah, dan itu salah satu PR kita juga supaya menjadikan kedepannya kota Bengkulu ini menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lain juga.
0: Betul. Tapi di pagi hari kok kita jeda dulu, Ra.
2: Boleh.
0: Kita jeda dulu. Untuk di sana yang nak bertanya ditahan dulu, yuk. Kelak kita bacokan, dan juga untuk pertanyaannya langsung dijawab deke Bang Fajri dan juga Bang Nafis, ya. Dan satu lagu ini di kita dengari ado Kape Rahayu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sana balik lagi masih di Kece Kito di pagi hari ini, berlomba, berbudaya, berjaya bersama Gempara. Dan masih bersama Deke, Bang Fajri dan juga Bang Nafis. Kita tadilah banyak ngece dah soal Gempara, soal juga kegiatan-kegiatannya, ada juga budayanya di dalam itu, dan juga cara ngikutin kegiatannya juga udah disepil sama Bang tadi dah. Kalau kita minta lagi cek mana caranya biar mungkin di sana baru bergabung kan di pagi hari kok. Jadi kita lanjut lagi mungkin Bang untuk di pagi hari ini. Menurut Bang Nafis sama Bang Fajri lah dek, budaya ini kan terus berkembang tentunya kan. Di zaman sekarang ini banyak tantangannya kan, semakin besar tentunya. Dan menurutnya cuman tuh caronya supaya budaya kita kok tetap menarik di kalangan generasi-generasi anak muda.
1: Baik, mungkin Iko tips dak cak mano kita sebagai generasi muda yang lah mendekati usia tua juga, lah nak usia mateng gitu
0: kan. Kan kita baru 17 tahun dak.
2: Ini mau beli.
1: Jadi mungkin kita pertama tadi kalau masalah agar yang generasi selanjutnya ini tetap tertarik dengan budaya kita, ya kita harus juga melek akan perkembangan zaman. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada, terus teknologi yang ada untuk memperkenalkan. Dan jangan pernah juga kita ini merasa malu pertama. Dari kitanya dulu, kalau kita memang nak berperan sebagai aktivis budaya lah jatuhnya kan, memperkenalkan budaya, mempertahankan budaya. Ya jangan pernah kita ada rasa sungkan, rasa malu nak memperkenalkan ini nak Bengkulu. Nah, jadi boleh kita setiap kegiatan, setiap aktivitas kita di luar Provinsi Bengkulu, seperti Cak Dang Napis tadi kan, kemanapun dia lomba, berkompetisi, mereka menggunakan batik usure, ciri khas Bengkulu kan. Kami juga pernah kemarin di Lampung, pakai ikat pala. Perasaan kecil jurinya tuh, ngapo kalian yang dari Bengkulu ini ada ikat pala terus? Ini ciri khas kami, Bu.
0: Lagi pening, ngapo?
1: Sebenarnya itu juga. Nah, jadi cara kita pertama tuh kita harus manfaatkan teknologi yang lado untuk memperkenalkan. Boleh, makanya saya sangat suka terhadap influencer-influencer Kota Bengkulu ini yang mereka nih juga memperkenalkan ini nah Bengkulu. Mulai dari mereka ngonten menggunakan bahasa Bengkulu, terus ada setiap kegiatan-kegiatan seperti tabot kemarin juga mereka memperkenalkan. Itu salah satu langkah kita agar gen Z bawah, gen alfa itu mereka tertarik. Oh, nyatanya Bengkulu ini asik budayanya.
0: Iya.
1: Bahkan hal yang bisa kita lakukan tuh banyak hal-hal yang sepele bisa kita lakukan. Kapan kita lagi ada kesempatan keluar, kita pakai ciri khas kita. Akhirnya orang tadi menanyo kan, "Wih, keren ya misalkan batik Bengkulu ini keren." Akhirnya mereka tertarik. Atau semisal kita lagi ada kesempatan untuk berkunjung keluar, kita kenalkan ke kawan kita, ini nah tradisi di Bengkulu ada tabot, terus ada tarinya, ada tari dol misalkan, ada alat musik dol. Banyak orang-orang tuh akhirnya tertarik itu. Nah, kalau tidak salah pernah juga kan ini alat musik dol Bengkulu tuh tampil di acara kemerdekaan kalau tidak salah. Nah, itu ya bentuk menarik daya tarik orang terhadap budaya. Juga hal ini sebenarnya tidak cuma di Bengkulu, segala provinsi pun pasti mereka berupaya dalam memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Karena perlahan budaya ini berubah kiblatnya, bukan lagi budaya kita. Banyak orang-orang

0: sup Jambi pemano kok, padahal beda ada logat-logatnya kita ngece tuh kan. Nah lado enak bergabung di pagi hari kok. Nggak punya miss call aja kok tapi telepon lagi di sana yo di 0736 7321 994 atau juga bisa di WA di 0811 7816 544. Tapi kalau dari sisinya Bang Nafis kok, cek mana tuh Bang? Kalau itu kan tadi dari Bang Fajri. Menurut Abang?
1: Mungkin selain kita memanfaatkan teknologi yang lado, mungkin kita tuh sudah harus melek juga. Ya ini terserah saran atau apa, tapi memang sudah ada harus penanam karakter budaya Bengkulu di usia dini anak-anak kita. Nah itu mungkin bisa dengan peran pemerintah yang ada atau dengan peran tokoh pendidikan yang ada. Memang harus ada mungkin mata pelajaran khusus budaya Bengkulu. Nah, campur lah cak. Ngapo sih kita apal lagu Apuse Kokondau? Karena SD kita belajar itu.
0: Iya betul.
1: Ngapo kita tuh hafal lagu SD dulu tuh kalau tahu ampar-ampar pisang. Karena SD emang ada buku itu tuh. Nah, jadi mungkin sekarang udah boleh kita tuh punya pelajaran khusus budaya Bengkulu dan kenalkan cak lagu Ikan Pais, lagu Benteng Malboro, atau lagu kalau kami di Bengkulu Tengah tuh Ala Kebigi Kabupaten Keme. Itu harus dikenalkan juga dari usia dini. Jadi misal pun dia misalnya dia kuliah kelak keluar, punya SMA keluar kelak, tapi di masa kecilnya itulah tertanam tentang budaya Bengkulu tadi.
0: Nah, dari lagu aja lah banyak bahasa Bengkulunya udah. Kan jadi tidak ada yang apa bahasa-bahasa Indonesia nih ya. Boleh sih sebenarnya kan. Mungkin kebanyakan orang-orang tua nih menanamkan bahasa-bahasa Indonesia ya kan, tapi harusnya bahasa ibu dulu.
1: Bahasa ibu
0: ya kan. Tapi terbentuknya itu tuh dari lingkungan dak biasanya dak Bang. Jadi dimanapun lingkungan itulah yang ngebawa gitu dak. Kalau dimanapun kawan pasti cek itu juga baunya itu gitu juga. Ya kan. Nah, jadi untuk adik sana yang nelpon tadi bisa telepon lagi, enggak usah miskom-miskol ya kan. Jangan malu-malu. Tidak kalau dua orang kok lagi nak masalahnya.
1: Aman. Lah diminum tadi.
0: Iya. Bisa ya, bisa ditanyo atau nak sekedar saran untuk event-event ini bisa juga kali enggak Bang menerima saran. Jadi terbuka di line telepon 0736 7321994 atau juga bisa di WA di 0811 7816 544. Tapi kita kalau bahas tentang perlombaan mungkin itu yang bagus-bagusnya udah Bang.
1: Iya.
0: Tapi kalau di balik layar, nah,
1: itu rahasia dapur namanya.
0: Rahasia dapur.
1: Tapi bolehlah kita sepil-sepil dikit.
0: Oke. Okay. Banyak tuh dak tantangannya pasti kan panitianya. Iya kan. Persiapannya udah berapa lama Bang?
2: Dua bulan yang lalu kita lah udah prepare bentukan panitia, mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan, menjalin kerjasama dengan sponsor, media partner dan lain-lain halnya. Jadi ya perlu persiapan yang matang.
0: Betul.
2: Dalam upaya kita nak memperkenalkan Bengkulu ini tadi, selain di luar konteks kita nak mengadakan ajang kompetisi nasional, kita nih berupaya nak memperkenalkan Bengkulu. Jadi kita nih sebisa mungkin ya memberikan yang terbaik agar mereka yang datang ke Bengkulu ini mendapatkan kesan yang baik, bagus iya, juga nah betul. Yang baik kan nah jadi mereka tuh akhirnya tertarik kembali karena banyak juga akhirnya peserta-peserta tahun lalu tuh mereka berkunjung lagi ke sini karena mereka merasa wah nyaman, mendapatkan kesan yang nyaman nah jadi dalam upaya hal itu kami mempersiapkannya betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa mulai dari prepare apa segala macam. Jadi kita memang harus yo kuat-kuat mental, badan,
0: fisiknya.
2: Nah, jadi dalam upaya mempersiapkan kegiatan ini panjang lah. Nah, tantangan-tantangannya yo mungkin kawan-kawan yang pernah bergelut di kepanitiaan paham lah.
0: Apa tuh caranya. Tantangan terbesarnya? Sepil satu aja.
2: Kalau boleh sepil satu, tantangan terbesarnya dana.
0: Iya di mana-mana udah sih.
2: Di mana-mana itu. Dana itu.
0: Iya betul-betul lagi. Tapi di dalam panitia tuh pasti ada kayak kerjasamonya. Untung alhamdulillah kompak dah Bang.
2: Alhamdulillah kompak.
0: Mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk eventnya dan juga dari orang-orang dari luar juga terkesan nyaman,

0: kayak orang-orang gitu, ya kan,
1: Betul.
0: kayak budaya-budaya gitu, ternyata bagus nih. Oh, orang Bengkulu mungkin aduh ganteng-ganteng-gantengnya, ya kan. Ada yang cantik-cantik ya, tapi terkenal loh orang Bengkulu yaitu ya
1: Yo.
0: dah, ya kan,
1: Yo.
0: putih-putih katanya kan. Nah, jadi untuk di sana silakan yuk untuk di WA-nya Riri tunggu untuk kebersamaannya di pagi hari ini jelang siang untuk di 0736-7321-994 ya. Jadi perlombaannya tadi bukan untuk mahasiswa UIN aja ya, aduh
1: Iya.
0: mungkin yang UIN tadi di tingkat nasional lah Bang. Iya, untuk kelompok tingkat nasional ya mahasiswanya.
1: Tidak mesti juga dari kampus UIN,
0: Dari
1: kampus
0: luar.
1: Universitas Dalam Negeri, tidak, tapi dari luar juga. Bahkan yang bukan statusnya bukan fokus ke Islam negeri, bahkan ada juga dari kampus-kampus yang umum. Seperti ada finalis kita ini dari Universitas Brawijaya, terus ada IPB. Tahun lalu kita ada peserta dari UGM datang ke Bengkulu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari kampus apapun itu.
0: Boleh, boleh. Gitu ya. Jadi terbuka untuk umum juga ya untuk di sana. Mungkin ada bakatnya, bakat apa aja yang prestasi, bukan bakat di badan
1: Bukan,
0: yo.
1: iya, itu bukan.
0: Bukan ya. Jadi untuk Bang Napis ya boleh dulu untuk Bang Napis mungkin di sana bingung ya apa sebenarnya UKM IMAKIP ini, organisasi ini seperti apa, dan apa hubungannya dengan Gempara.
2: Oke, di sana segalonyo. Jadi kita tuh kan alhamdulillah kita tuh dikasih beasiswa sama pemerintah dari program namanya Kartu Indonesia Pintar. Di mana koko metafarsi dari program sebelumnya Bidik Misi itu jadi Kipka. Nah, di mana kita tuh kan sadar bahwa penerima kok kan banyak. Kayak di kampus kami itu udah nyampe lah 800-an mahasiswa, udah mau sampai 1000 mahasiswa. Nah, kita sadar koko dengan mahasiswa yang sangat banyak, kalau tidak dimanfaatkan secara matang, tentu ini akan sia-sia. Jadi harapan kita, mereka selain mendapatkan uang dari pemerintah, mereka juga bisa bermanfaat dari uang tersebut.
0: Betul.
2: Nah, makanya terbentuklah namanya unit kegiatan mahasiswa yang namanya Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah. Nah, di mana tahun iko adalah tahun ke-7 ya, tidak salah ya. Tahun ke-7
0: ya,
2: kepengurusan, di mana di tahun iko pun IMAKIP kembali melanjutkan dengan visi dan misi yang sudah diperbaharui dan perbaiki. Nah, di mana di tahun iko memang kita fokusan kita itu adalah pengembangan mahasiswa, di mana pengembangan itu dia cak mano supaya setelah tamat nanti bisa jadi sarjana mandiri, dalam artian dia punya tujuan nih tamat ke mano, dan dalam kampus, dalam proses kampusan dia bisa jadi seorang mahasiswa yang juga berprestasi. Dan prestasi kok tidak harus tentang IP tinggi aja ya, dan itu salah satunya. Tidak harus kalian tiba-tiba lompat, tidak, tapi segala bidang yang kalian punya. Contoh kayak kami nih, kami aktif di sanggar, main dol, sudah kita berarti berprestasi dalam bidang budaya. Atau ternyata dia punya prestasi dalam bidang olahraga, yuk kita sama-sama olahraga. Atau ternyata dia dalam prestasi dalam bidang akademik, berarti ayo kita tonjolkan nilai akademik kita. Nah, dari banyaknya sistem pengembangan di IMAKIP, karena kami punya Sanggar Jawaharo, kami punya Siko Baco, kami punya sekolah prestasi, kami juga punya pelatihan-pelatihan-pelatihan. Akhirnya kami buatlah lagi yang namanya Grand Merah Putih Nusantara, di mana ada 3 segmentasi, ada 4 segmentasi, ada ilmiah, keagamaan, budaya, dan juga olahraga. Jadi seperti itulah kilas baliknya.
0: Gitu ya, jadilah terjawab lah deh, mungkin penasaran kan apa hubungannya kok deh kayak Gempara kok kan. Ternyata bukan bukan hanya organisasi mahasiswa aja dak Bang, ternyata dak, jadi ada beasiswanya.
2: Ada beasiswanya.
0: Tapi cuman tuh supaya dapat, ada kasih tips lah dak, caranya dapat beasiswa.
2: Jadi
0: tuh
2: yang pertama miskin. Jadi ya bercanda ya kawan-kawan.
0: Bercanda main-main ya.
2: Jadi bukan miskin, tapi kalau kawan-kawan merasa kawan-kawan tuh punya kompetisi dalam prestasi dan mungkin ekonomi kawan-kawan tidak seperti orang-orang lain pada umumnya yang mungkin ayahnya PNS atau pengusaha, tapi ternyata kita orang yang strata menengah ke bawah. Nah, kita tuh punya hak juga dari dana APBN itu bahwa kita harus berpendidikan. Nah, selain dari yang pertama tadi, teman-teman harus menunjang juga namanya prestasi kawan-kawan. Terus mungkin ada yang ngomong lagi, Amboko tidak terlalu banyak prestasi, ajukan aja dulu. Nah, karena kita tidak tahu kelas siapa yang bakal dapet kan. Jadi dari kami pribadi, karena sekarang UIN sudah mulai masuk maba-maba dan mungkin UIN mungkin akan ada mahasiswa UIN yang mendengar Iko juga. Yeah. Mulai dari sekarang itu silakan siapkan seminimal-minimalnya segala sertifikat yang berbentuk baik itu prestasi, kedua penghargaan, dan juga yang ketiga peringkat, yang keempat kalau kalian ternyata mungkin punya hafalan Quran baik yang di UIN itu boleh juga disimpan yang namanya sertifikat tahfiz Qurannya dan diminta sama mundirnya. Dan kalian yang umum, cak kami pribadi itu boleh dari sekarang hubungi kepala sekolah atau waka kesiswaan, minta tanda tangan bahwa kalian mahasiswa, seorang siswa yang memang punya kemampuan lebih di bidang apa aja itu. Dan itu nanti kalian ajukan waktu pembukaan beasiswa ke kuliah.
0: Nah, itulah dikasih tips caronyo yo kan. Kurang baik apa lagi Abang?
1: Kurang baik apa lagi.
0: Makasih ya Bang Hafiz. Jadi untuk di sana mungkin baru nak kuliah atau lagi jadi anak maba ya kan. Nah, itu jadi tipsnya supaya dapat beasiswa ya. Nah, kita lagi di penghujung Bang Fajri dan juga Bang Hafiz, boleh dak kasih pesan ataupun motivasi lah untuk anak-anak muda atau di sana yang lagi dengar kita di siang hari, di pagi hari ini.
1: Baik, mungkin salah satu yang ini juga menjadi motivasi saya, dak. Saya tuh pernah dapat kata-kata dari guru saya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang Anda. Jadi kita ini adalah sesuai apa dengan apa yang kita pikirkan tentang kita. Kalau kita ini berpikir hal kebaikan untuk kita, maka kebaikan itulah yang akan datang. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita berpikir buruk tentang kita, maka keburukan itulah yang akan datang. Termasuk ketika kita ini berpikir bahwasanya kita ini mampu dalam mengenalkan budaya, maka itu akan terjadi, Cetana. Dan kalau kita memanglah merasa ayah muni tidak ada, tidak akan bisa berperan jauh, maka dengan secara tidak langsung mindset kita akan, ya sudah, biarlah orang baik. Tapi padahal kita ini sama-sama mempunyai peran penting dalam memaksimalkan, mengenalkan budaya kita. Dan juga mungkin untuk kawan-kawan yang sedang berusaha memasuki bidang dunia perkuliahan, tetap semangat, jangan sampai mudah tergerus akan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Jangan jangan sampai menghilangkan lah identitas mahasiswa yang baik. Apalagi kita ini orang Bengkulu, orang-orang suku Melayu nih. Kita punya adat sopan santun ketika di dunia perkuliahan, jangan sampai hilangkan hal itu. Tetaplah jadi mahasiswa yang memiliki karakter, karakternya karakter yang baik. Nah, mungkin itu sedikit motivasi dan juga arahan. Dan mungkin sekaligus promosi nih kepada kawan-kawan yang masih ada di Bengkulu, baik itu yang dari sanggar, yang dari sekolahan, ataupun dari dunia perkuliahan, yang mau ikut gabung jadi peserta lomba di Gempara, masih dibuka untuk lomba kesenian dan juga olahraganya, segera hubungi kami melalui akun Gempara atau boleh ke nomor pribadi saya langsung, Ketua Pelaksana 0851-4781-1966. Nanti akan kami arahkan, akan kami bantu. Insya Allah kami akan memaksimalkan sebaik mungkin. Ayo sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Mantap, luar biasa. Bang Hafiz?
2: Kalau dari kami pribadi, pemimpin di masa yang akan datang itu ditentukan oleh pemuda hari ini. Jadi harapan kami di masa yang akan datang akan hadir tokoh-tokoh besar, akan hadir orang-orang hebat, akan hadir orang-orang yang sangat berpengaruh baik cakapan nasional ataupun internasional. Tapi harapannya dia adalah orang yang lahir, datang, besar di tanah Raplesia, di tanah Merah Putih. Jadi mari kawan-kawan segalanya, tugas kita tidak cuma sebatas di siko, ada masa depan yang kita tunggu. Kita sama-sama maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan hariko, dan harapannya tokoh-tokoh besar itu adalah kita, hariko, anak-anak muda Bengkulu. Mungkin itu aja.
0: Luar biasa ya. Jadi banyak pesannya, banyak juga harapannya untuk anak-anak kita di generasi muda ya. Dari beasiswa bisa menuju panggung nasional tuh luar biasa tuh.
2: Bismillah
0: ya. Dan juga sudah dipromosikan juga deke Bang Fajri ya, di mana akun-akunnya dan juga nomor teleponnya. Jangan malu-malu untuk bertanya, tanya dulu enggak apa-apa ya kan. Nah, terima kasih di pagi hari ini ngobrol-ngobrolnya lah, dapet ilmu baru ya kan, informasi baru juga Bang Nafis dan juga Bang Fajri ya, terima kasih. Ya. Semoga apa yang disampaikan tadi di sana bisa jadi inspirasi bagi di sana bahwa berlomba, berbudaya, berjaya itu bisa dilakukan bersama-sama. Sama ya. Dia. Betul. Dan terima kasih juga Bang ya untuk ke luangi waktunya yang lagi sibuk Dan juga di sana terima kasih sudah ngirim-ngirim pertanyaannya bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga ada Bang Nafis dan Fajri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
6: Ya, di sana bersama saya ketemu lagi di Inga Sofi, tepatnya di Barendo Siang nih adik sanak. Dan selamat pagi kami ucapkan kepada adik sanak dan selamat berhari Minggu di pagi hari Iko, tepatnya Minggu 6 September 2026. Bersama saya Inga Sofi dan nanti kebersamaan kita akan tuntas di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, tentunya tadi ada Indonesia Raya, kemudian juga sekarang adik sanak bisa menyimak cikal acara anak-anak yang ditujukan untuk adik sanak ya bersama Buah Hati. Bersama saya di 91,7 MHz.

0: Tafisha Aktaf, Putri Cantik Indonesia Bengkulu. Selamat siang adik-adik.
1: Siang juga.
0: Lemes banget, udah sarapan?
1: Udah.
0: Oh udah, Masya Allah. Ini cantik-cantik sekali sih kalian ini. Putri Cantik Indonesia Bengkulu 2026. Untuk mengikuti ajang Putri Cantik Indonesia Bengkulu 2026 kemarin Iko. Tapi umurnya berapa? Si Jihan ya? Jihan umurnya berapa?
1: 12 tahun.
0: Jihan umurnya 12 tahun. Javelin?
2: 11 tahun.
0: 11 tahun jadi beda setahun lah ada. Iya. Tapi memang suka di dunia modeling kayak gitu, di entertaining gitu emang suka ya?
1: Suka.
0: Oh, gitu. Kalau di Putri Cantik Indonesia kok apa aja kegiatannya? Maksudnya tuh kayak yang apakah cuma catwalk aja atau mungkin segala macamnya, ada tari juga, ada mungkin yang pantun juga, ada mungkin cerpen juga, apa di Putri Cantik kok? Lebih ke spesifiknya apa gitu?
1: Karantina, asah bakat, belajar acting.
0: Tapi Iko apa lebih ke Iko ya kayak jalan-jalan di catwalk gitu ya, enggak lenggok gitu ya. Berapa lama karantinanya kemarin?
2: Dua hari.
1: Iya, dua hari.
0: Dua hari. Ngomong aja, jangan takut-takut. Tante gak makan orang.
2: Tiga hari.
0: Apa?
2: Tiga hari.
0: Oh, tiga hari karantinanya.
2: Iya.
0: Terus ini apa izin berarti sekolahnya ya?
1: Enggak. Libur waktu itu.
0: Oh, libur waktu itu. Oh, iya lagi kegiatan libur gitu ya. Ngapain aja karantinanya kemarin tuh?
2: Jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Terus makan.
1: Iya.
0: Terus ngapain lagi? Diajak kemana aja?
1: Ke Museum Bank Indonesia.
0: Ke RRI. Oh, ke RRI juga. Terus kemana lagi?
1: Udah.
0: Oh udah itu aja, tidak ajak jalan keluar kota misalkan?
1: Tidak.
0: Oh tidak iya. Kelak mungkin tak. Tapi apa memang Iko yang pertama lomba ikut lomba yang kayak Giko atau pernah juga sebelumnya gitu? Kalau Jihan?
1: Pernah sekali.
0: Ikut apa tuh lomba apa tuh?
1: Indonesia Model Search.
0: Itu di sana dapat juara nggak?
1: Dapat. Juara favorit 2.
0: Oh, juara favorit 2. Kalau di Putri Cantik Indonesia ini?
1: The Best Wasra.
0: Oh, gitu. Kalau The Best itu masih masuk 5 besar ya? Masih kan ya? Oh iya. Kalau Javelin?
2: Baru pertama kali.
0: Menang? Menang. Juara 1 ya?
2: Bukan.
0: Juara berapa?
2: The Best Catwalk sama The Best Gown.
0: Oh gitu, tapi masuk lah ya itu 5 besar ya. Oke, selamat kecil-kecil udah berprestasi. Tapi ini apa, nextnya bakal ini gak sih, nak diseriusin gitu? Oh iya, kayaknya suka nian ya. Suka yang paling gak lenggok gitu, di depan kamera gitu ya. Pasti sering bikin TikTok. Iya kan? Kalau bikin TikTok cah itu tuh rame-rame kawan-kawan atau cak mana? Sendiri aja? Atau mungkin aja mama mungkin? Tidak ya, kawan-kawan aja gitu ya. Tapi kalau di karantina kemarin ada gak bikin-bikin TikTok cah itu kegiatan?
1: Ada.
0: Oh ada. Siapa kok ketuanya? Oh, Javelin yang ketuanya. Tapi ini apa, kemarin itu pas karantina 3 hari, itu pembekalannya apa aja? Kan selain juga jalan-jalan kok, jalan-jalan, terus tadi juga ada, apa tadi, pergi ke tempat-tempat wisata, ada tempat-tempat wisata gitu. Pembelajarannya apa? Diajarin jalan yang apa kayak di catwalk gitu mungkin diajarin ada bakat apa kali gitu. Mungkin ini Javelin dulu, tadi kan udah ini apa Jihan, kalau Javelin apa Vin?
2: Diajari choreo dance.
0: Oh choreo dance, oh berarti udah bisa choreo dance ya?
2: Udah.
0: Oh udah, nanti kita coba ya.
2: Iya.
0: Diajar nari juga? Nari-nari daerah gitu? Ida. Oh tidak, cuman Korea kayak modern gitu ya. Oh, terus diajarin apa lagi?
2: Udah kayaknya.
0: Udah itu aja.
2: Ya.
0: Oh, ini kenian lah. Kalau ini kalau Jihan apa Han?
1: Acting.
0: Oh, diajarin acting.
1: Sama belajar jalan yang benar.
0: Oh gitu. Oh ya, makeup juga.
1: Ya.
0: Oh makeup berarti udah bisa makeup sendiri nih.
1: Udah.
0: Wah, wow, ya. Udah jadi muan nih nanti ya. untuk apa di sekarang Iko, kalau Jihan sama Jeffrin sangat menikmati lada untuk di usia kalian di 11-12 gitu kan. Biasanya kalau kami dulu di usia kalian itu cuma belajar aja sih di rumah. Belajar di rumah, terus kegiatan ekstrakurikulernya ya cuma pramuka gitu kan. Nah, kalian nih karena kan memang setiap zaman tuh kan beda-beda ya. Beda-beda. Kalian mungkin dapat yang apa yang bisa untuk ada wadahnya gitu kan. Banyak sekarang kan, selain juga mungkin ikut apa Putri Cantik Indonesia Bengkulu Iko, juga kan sekarang kan banyak juga ya untuk yang kayak apa kegiatan olahraga mungkin gitu kali ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan kayak les-les kayak science gitu kan, kayak matematika gitu kan, kayak misalkan apalagi tuh prestasinya di umur-umur kalian segiko gitu kan. Nah, tapi kalian sendiri camano sih cara ngatur waktunya antara sekolah kok sama mungkin kegiatan ikut kegiatan-kegiatan yang Cak Iko. Apa Jeffrin?
2: Atur aja.
0: Camano misalkannya Jeffrin sendiri ngaturnya?
2: Diatur sekolah.
0: Gak tahu ya. Jadi sesuai aja dah, sesuai. Kalau misalnya ikut ini nih weekend kali ya, weekend pas weekend gitu kan. Tapi sekolahnya belajarnya kapan?
2: Senin. Selasa sampai Jumat.
0: Oh gitu. Malamnya?
2: Malamnya bikin PR.
0: Ah gitu, bikin PR. Bikin TikToknya kapan?
2: Pas libur.
0: Kalau Jihan?
1: Dua-duanya penting, tapi fondasi pertama itu belajar. Untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi.
0: Iya, benar.
1: Kalau modeling itu yang keduanya, biar menambah prestasi juga.
0: Oh gitu-gitu, tapi belajar tetap nomor satu ya. Kalau kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah mungkin tetap diikutin kan, karena kan memang perkembangan zaman juga dah. Nah, kalau ngomong cita-cita, emang cita-citanya jadi apa? Jadi artis.
1: Iya.
0: Yeah. Terus jadi apa misalkan tapi nanti kalau misalkan di umur-umur udah besar, udah dewasa, udah remaja, pasti nanti berubah lagi cita-citanya apa. Tapi memang sekarang memang ini ya, jadi entertain gitu ya. Emang suka di kamera gitu ya. Apa kalau misalkan kendalanya apa sih kalau Jihan, kalau Jeffrin gitu, kalau misalnya kendalanya apa kalau di depan kamera tuh apa gitu nah. Dan ndak suka tuh ditanya-tanya tuh apa cek tuh nah. Apa misalkan? Apa dak katanya? Apa misalnya pas di depan kok di kami ikut kan kayak misal sekarang kok. Nah, terus dia tanya-tanya gitu kan. Nah, paling suka tuh ditanyain apa?
1: Hobinya.
0: Oh, hobinya. Emang apa hobinya?
1: Nari, dance sama model.
0: Oh, nari. Tapi udah pernah ini ya, Jihan udah pernah ikut nari-nari gitu ya. Maksudnya tuh lomba-lomba gitu?
1: Udah, sering.
0: Oh, udah sering. Narinya nari yang seperti apa? Yang modern atau yang daerah atau yang tradisional atau yang mana?
1: Digabung.
0: Oh, digabung. Oh, digabung gitu ya, di mix. Terakhir ikut lomba di mana?
1: Tabot.
0: Oh, di Tabot. Dapat?
1: Enggak juga sih. Oh. Karena lawannya besar-besar semua.
0: Oh, gitu. Enggak apa-apa lah, dah nambah pengalaman dah. Mungkin kok di ikut lagi, maksudnya tuh diasah lagi gitu kan. Mungkin ditambah lagi kok ilmunya dah. Nah, kalau di apa Jeffrin?
2: Di hobi. Suka ditanya di hobi.
0: Apa hobinya misalkan?
2: Nari.
0: Oh, nari juga. Nari. Ada juga pernah ikut lomba?
2: Pernah.
0: Ada. Lomba tabot juga?
2: Tabot tidak.
0: Oh, tidak. Lomba apa? Di sekolah aja, antar sekolah?
2: Tidak sih. Cuma ditampil aja.
0: Oh, menampilkan aja. Oh, gitu. Kapan itu penampilannya?
2: Pasti tabot terakhir.
0: Oh, gitu. Nah, itu belajarnya berapa lama?
2: Seminggu.
0: Seminggu? Oh, ini ya, maksudnya tuh kayak yang seminggu itu kan kita kan ngafal gerakan kayak itu tuh kan agak susah ya. Nah, mana enaknya antara nari kayak misalkan apa jadi jalan di catwalk gitu, terus kayak misalkan apa tadi nari nari sama apa tadi ngedance gitu, oh beda ya, nari sama ngedance tuh beda ya. Mano yang ini, maksudnya mano yang lebih sulit gitu?
2: Nari
0: lebih sulit ya, nari-nari tradisional gitu ya, itu lebih sulit ya. Kalau ngedance gitu lebih gampang. Oh gitu. Tapi kalau ngedance sudah pernah dilombain?
1: Udah.
0: Oh kalau Jihan udah, kalau Javelin belum. Oh kalau Jihan di mana lombanya Jihan?
1: Di BIM.
0: Oh di BIM. Sesama seumuran atau gede? Ada yang gede atau gimana?
1: Umum.
0: Oh umum. Kalau umum ya pasti ada yang gede-gede dah untuk
1: tapi
0: lawannya dah.
1: Tapi pas itu alhamdulillahnya dapat juara dua dari kakak-kakak yang lain.
0: Oh gitu. Alhamdulillah. Cuman rasanya dapat juara dua?
1: Seru, senang, bahagia
0: gitu. Tidak capek apa ngedance, nari gitu, ikut-ikut kegiatan, jadi teman perlu sekolah kan? Tidak Lita?
1: Enggak, karena udah terbiasa dari kecil.
0: Oh gitu. Karena cita-citanya dah. Sama, Javelin juga? Senang? Tidak capek?
1: Tidak
0: marah mama?
1: Tidak.
0: Disupport kayak mama? Oh iya, berarti di manapun, kapanpun, pergi-pergi ke mana-mana, pergi apa didampingi emang terus ya? Oh gitu. Ada bete-betenya gak sih mah drama-dramanya? Pasti ada kan? Apa misalkan, kalau misalkan kalian lagi bete gitu, lagi gak mau, gak mood gitu, gara-gara apa misalkan?
1: Gak beli es krim.
0: Oh gitu? Oh gitu, ya Allah. Jadi harus ini dulu nih, maksudnya tuh harus perform dulu, nanti baru beli es krim gitu.
1: Iya.
0: Ay kecil nih ya lah es krim tuh, apa kek gitu. Kalau Javelin apa?
2: Gara-gara udah jajan.
0: Oh jajan juga, oh gitu. Jadi habis lomba kata mama pulang gitu ya?
2: Iya.
0: Pulang aja katanya kan, besok kita ikut lagi. Tapi paling jauh pernah tampil itu di mana?
1: Jakarta.
0: Oh Jakarta, itu ngapain? Ini juga, nari juga, dance juga, apa gimana?
1: Nari, modeling.
0: Oh modeling juga, terus? Berapa lama kemarin? Berapa lama?
2: 7 hari.
0: Oh 7 hari, berarti itu tingkat nasional ya?
1: Iya.
0: Menang gak? Dapat juara gak?
1: Yang mana ya?
0: Yang di Jakarta kemarin?
2: Dapat.
0: Oh dapat, the best gitu ya?
2: Iya.
0: The best yang tadi, apa?
2: Tadi.
0: Oh, apa tadi kalau Javelin apa the best apa?
2: The best gown sama the best catwalk.
0: Oh, gaun. Gaun mama yang bikin?
2: Bukan, jahit.
0: Oh, jahit. Jahit sendiri.
2: Tidak.
0: Oh gitu. Itu temanya mama yang bikin atau memang temanya dari situnya?
2: Tema dari mama.
0: Oh, dari mama. Apa ada batik-batiknya gitu ya?
2: Iya.
0: Modalnya itu kembang-kembang gitu ya, kayak gaun-gaun gitu ya. Kalau ini apa Jihan? The best apa Jihan?
1: The best wasra.
0: The best wasra itu apa Jihan?
1: Kayak batik tradisional.
0: Oh batik tradisional, oh berarti Jihan yang paling bagus kostumnya. Oh ini mama juga, inspirasi juga mama gitu.
1: Iya mama sama Jihan.
0: Oh mama sama Jihan gitu. Dijahit juga, nempah juga. Oh nempah juga. Nempah tuh di sana jahit sendiri ya. Jahit sendiri. Memang ada temanya gitu ya, nampilkan gitu. Itu belajarnya berapa lama sih? Tidak ribet ya kayak misalkan bajunya kembang-kembang, pakai sepatu tinggi-tinggi gitu.
1: Menyesuaikan dengan situasinya.
0: Oh, gitu. Belajarnya berapa lama sih pakai heels?
2: Satu hari.
0: Satu hari?
2: Ada satu hari. Satu tahun.
0: Belajar pakai heels berapa dulu? Berapa senti dulu?
2: Dari
0: 3 senti? Dari 10 langsung?
2: Iya.
1: Dari 3?
0: 3, 5 biasanya ya. 3, 5, 10. 7 ada 7 ya. Ada 7 ada 10 gitu. Hebat Javelin. Udah 10 langsung 10. Itu lama juga tuh. 10 itu tinggi loh. Enggak ini ya goyang-goyang gitu. Enggak kleset gitu. Enggak ya? Itu cuma lo kalian belajarnya untuk menyeimbangkan. Jadi itu cuma lo kalian belajarnya.
1: Dari dulu aja, dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun, Masya Allah. Berarti udah dibeli heels ya sama mama umur 6 tahun ya?
1: Belum, waktu itu tuh masih kayak sepatu biasa.
0: Oh
1: baru
0: gitu.
1: Lama-lama jadi heels.
0: Oh gitu, maksudnya tuh kayak ada apa sesenti dulu cahaya tidak? Apa 2 senti gitu kan, apa 3 senti gitu kan. Oh gitu. Lama juga belajar nyodihan, kalau Javelin kan ada setahun katanya. Kamu juga jihan belajarnya pakai heels? Mm.
1: Dari kelas 1 dulu.
0: Ada pernah terjungkir balik dah sih?
1: Ada, sering.
0: Oh ada ya? Nangis dah?
1: Tidak, percaya diri aja.
0: Asik, percaya diri. Habis jatuh gitu langsung tegak gitu ya?
1: Langsung
0: ya.
1: Pose aja dulu.
0: Tapi udah nangis?
1: Enggak.
0: Nian, kami tanya ya kayak mama ya. Tapi itu pas belajar atau pas perform kalian?
1: Ada pas belajar juga, pas ada belajar, pas perform pas.
0: Oh, belajar. Ada pas perform? Itu sedih gak sih kalau misalnya kalian udah mempersiapkan terus tiba-tiba kan gitu kan, itu kan try and error-nya ya, gitu kan, di atas panggung kan, gitu kan, tiba-tiba kita pleset gitu, jatuh gitu kan. Kalian sedih gak sih?
1: Sedih. Enggak terus, juga.
0: Oh, enggak juga. Kayaknya nyantai aja nih Jihan ya. Dapat-dapat enggak ya? Yang penting kita udah show gitu kan.
1: Yang penting berani dulu.
0: Asik. Tapi itu gimana kemarin? Sempat ini enggak, sedih enggak kalau Jihan kemarin? Di mana itu Jihan? Tampil di mana?
1: Ada yang di BIM.
0: Oh, ada yang di BIM juga. Itu berapa senti kemarin?
1: 15.
0: 15. Ya ampun. 15 dia apa? Jeffrey ada juga?
2: Ada.
0: Berapa?
2: 15 juga.
0: 15 juga. Pas di BIM juga jatuhnya?
2: Di BIM iya, pas latihan.
0: Oh, pas latihan. Itu ke Sleo enggak sih kakinya?
2: Tidak.
0: Apa tidak?
1: Enggak.
0: Oh, lah biasa kali ya. Lah kebal dah. Itu pasti pegal kan kalian latihan tuh kan? Pasti aduh enggak sih kalian tuh kepikiran Aimali lagi lah ikut Lita Ambo. Aduh enggak sih kepikiran?
1: Ada.
0: Oh, pernah. Jadi cemano untuk membangkitkan lagi semangat kalian itu cemano?
1: Mikirin masa depan.
0: Asik, masa depan dah tuh. Masa depan, oh gitu-gitu. Jadi tuh mikirnya cemano? Pokoknya harus bisa kok gitu. Cemano, di saat waktu itu pikirannya cemano tuh?
2: Malas lagi ikut.
0: Oh, malas lagi ikut? Iya. Ida inget nak beli jajan atau apa gitu, kalau pasti dikasih mama. Kalau pasti kalau udah ikut gak dikasih mama dong gitu.
2: Iya
0: lagi. Aduh, seru nian sih ngobrol-ngobrolnya kayak bocil-bocil ini, bocil-bocil berprestasi ya adik sana ya. Putri cantik Indonesia, kecil-kecil udah berprestasi kok adik sana ya. Kita di umur-umur segi kok kita masih main-main iko sih. Main-main gundu gitu kan, main-main kelereng. Tapi kalian ada pernah dah sih untuk bermain-main itu apa kayak pemain congklak gitu, main-main tradisional masih ketemu, masih ada?
1: Masih sering.
0: Oh, masih sering main kucing-kucingan gitu kan.
1: Main masak-masakan.
0: Iya, main masak-masakan dari tanah. Oh, ada ketemu.
1: Ada.
0: Ketemu. Tapi ini apa maksudnya itu tuh main sama teman-teman di rumah atau teman-teman sekolah?
1: Dua-duanya sering juga.
0: Oh, dua-duanya sering juga. Ini satu sekolah ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Beda-beda sekolah. Tapi ketemunya pas di karantina ini ya, putri cantik ini ya. Tapi temannya ini cewek-cewek semua.
1: Iya.
0: Putra-putranya ada juga? Putra-putra ganteng Indonesia-nya enggak ada?
1: Kalau pas Jakarta kemarin enggak ada. Karena
0: oh,
1: putri
0: jadi,
1: cantik.
0: Oh, putri cantik aja. Tapi memang seumuran kalian ini 11 sampai 10 maksudnya 11, sampai, 12 gitu.
1: Iya.
0: Oh gitu, banyak ketemu kawan kemarin?
1: Banyak kategorinya juga.
0: Oh, banyak kategori, maksudnya kategorinya macam mana?
1: Anak-anak sampai 10 tahun. Remaja 11 sampai berapa gitu. Kalau dewasa sampai 16.
0: Oh 16, gitu, 20. Cie udah remaja Cie. Lah kita balik lagi ya di sana ya, kita ngobrol lagi kayak Jihan juga kayak Javelin. Di sana yang nanya-nanya juga boleh nanti ya, gitu. Undang di line WA dan juga di line telepon atau juga bisa live chat juga di YouTube kita ya di sana ya di RRI Net Bengkulu. Jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Pro Empe Bengkulu.

0: Rincah gitu. Sekolah ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak, beda-beda sekolah. Tapi ketemunya pas di karantina. Cie, udah remaja, cie. Lah kita balik lagi ya di sana ya. Kita ngobrol lagi kayak Jihan juga kayak Javelin. Di sana yang nanya-nanya juga boleh nanti ya. Kita undang di line WA dan juga di line telepon atau juga bisa live chat juga di YouTube kita ya di sana ya di RRI Net Bengkulu. Jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Pro Empe Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM. Saya ikhlaskan sehati. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Prompar FM. Prompar FM. Prompar FM. Prompar FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Prompat RRI Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, di sana kita balik lagi di Cikal, cerdas, inspiratif, kreatif, aktif, dan juga lincah. Kita masih kayak Jihan, juga kayak Jevlin, Putri Cantik Indonesia Bengkulu 2026. Untuk tadi kita lah ngobrol-ngobrol juga di sana yo, di awal-awal tadi apa Putri Cantik Indonesia tuh gitu kan, apa kegiatannya gitu kan, juga apa kegiatan dari adik-adik ko setelah jadi Putri Cantik Indonesia ko. Nah kini ko sesuai kayak tema kita di hari Iko, mengenalkan budaya itu sejak dini gitu. Emang tahu gak sih budaya Bengkulu apa aja? Apa yang tahu misalkan?
1: Batik Besure.
0: Kan ada, iya.
1: Pendap.
0: Iya lagi. Kan banyak ya. Budaya misalnya budaya dalam berbahasa, ada ya. Budaya itu apa misalkan nah kemarin pas yang di Jakarta ada enggak sih mengenalkan budaya apa gitu dari Bengkulu gitu?
1: Palingan batik besure.
0: Oh, batik besure tuh ya, yang baju yang di tempat itu tuh ya. Itu jalan-jalan di catwalknya itu kayak pakai apa batik besurenya tuh berapa lama? Ada 10 menitan.
1: Ada
0: 10 menit dekat heels yang 15 cm kok tadi.
1: Iya.
0: Ini capek kalian?
1: Enggak.
0: Biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Oh, biasa aja. Nikmatin aja dah.
1: Iya.
0: Jadi tuh kalau misalkan apa sih tipsnya kalau dari Jihan kayak Jevlin supaya kita tuh bisa menyeimbangkan badan kita dekat pakaian kita pasti berat ya.
1: Iya.
0: Nah, pakaian yang berat terus kita pakai heels kita yang tinggi tuh. Cuma tuh kalau misalnya untuk nyiasatinya, nyeimbangkannya.
1: Latihan aja sih.
0: Untuk latihan terus ya.
1: Iya.
0: Latihan terus gitu ya.
1: Percaya diri juga.
0: Asik, percaya diri. Terus apa lagi? Dah habis.
1: Habis.
2: Semangat.
0: Semangat juga. Dah. Karena kan pasti itu tuh juga lama ya acaranya kan. Pasti kan itu penampilannya dari seluruh Indonesia gitu kan. Nah, apalagi kalian sendiri dengan berbagai keriuhannya di situ seminggu ya di situ ya.
1: Iya.
0: Seminggu untuk menampilkan budaya kita dah untuk batik kita gitu kan ke itu kan nasional gitu kan. Itu kan jadi ikut juga ya pengalaman kalian juga kan. Seru dak sih ketemu orang banyak. Itu belajar budaya juga kayak orang lain gitu. Itu juga pasti orang yang di pas di Jakarta kemarin untuk menampilkan apa budayanya masing-masing itu memang di baju gitu ya. Atau iya. Mungkin ada pertunjukan yang lain gitu.
1: Tari daerah.
0: Oh, ada juga tari-tari daerah gitu ya. Tapi kebetulan memang kemarin yang berangkat cuma 2 orang kemarin.
1: 5.
0: Oh, ada 5. Jadi kelima-limanya kok menampilkan batik kok lah.
1: Iya.
0: Oh, ada donari gitu ya.
1: Sama bakat gitu.
0: Bakat. Oh, bakatnya apa?
1: Bakatnya ada nari, dance, sama karate.
0: Oh, karate juga ada. Oh, itu siapa yang karate? Kak kawan yang lain.
1: Hah? Dari Banten.
0: Oh, dari Banten. Oh, bukan dari ini Bengkulu bukan.
1: Bengkulu nari.
0: Bengkulu nari, ada yang nyanyi. Narinya sendiri atau bareng-bareng yang lain?
1: Individu.
0: Oh, sendiri. Oh, gitu-gitu. Kalau ini Jevlin kemana ada tunjuk bakatnya?
2: Nari.
0: Daerah?
2: Tari jari-jari.
0: Oh, tari jari-jari yang tari tambut tuh ya?
2: Iya.
0: Sendiri aja? Tidak malu sendiri?
2: Tidak.
0: Oh, tidak? Lah biasa? Tapi ngobrol saya kok malu? Tidak juga. Kalau Jihan, apa bakatnya kemarin?
1: Tari Bumi Raflesia.
0: Oh, tari Bumi Raflesia. Itu pakai baju batik yang model yang modeling pakai heels itu apa beda lagi bajunya?
1: Beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Itu
1: baju tari.
0: Oh, baju tari dari officialnya atau bikin sendiri juga?
1: Dari sanggar.
0: Oh, dari sanggarnya. Itu sendiri juga narinya? Oh, sendiri. Tidak malu?
1: Enggak.
0: Oh, tidak. Pede aja, dak. Demi masa depan kau tadi, dak. Itu berapa lama persiapan narinya sendiri? Kalau Jevlin?
2: Satu minggu.
0: Satu minggu? Masya Allah, satu minggu. Tapi memanglah hobi nari, dak. kalau lo memang hobi nari itu, gitu lo tidak perlu iko lagi, tidak, maksudnya itu tidak perlu susah lagi untuk ngafal-ngafal gerakan gitu kan. Pasti kan udah hafal ya, 1, 2, 3, 4, 5 gerakan gitu kan. Itu sampai selesai ada berapa menit?
2: 2 menitan.
3: Iya, 2 menitan.
0: Oh, lama juga dah. Lama juga dah itu tuh 2 menitan sendiri aja gitu kan, sambil menari-nari gitu kan. Cak mano kalian nari-nari itu di depan orang banyak? Cak mano perasaan kalian?
3: Percaya diri.
0: Wah, percaya diri, mantap. Ida takut disorak. Cita-cita kan turun. Ida. Oh, Ida ya. Oh, Ida lah.
3: Bukan demo soalnya.
0: Oke. Karena kan kita kan itu pertunjukan kebudayaan kita. Jadi kita pede lah, dak, pede menampilkan. Apalagi deh kayak orang-orang banyak gitu kan, seluruh Indonesia hadir, dak, kita menampilkan budaya kita gitu kan. Dan kita juga udah persiapan gitu kan. Dan sendiri-sendiri pula kan, pikir tadi tuh karena berlima dari Bengkulu, berlima gitu kalian pertunjukannya, beda-beda ya. Terus yang tiganya, apalagi yang tiganya? Oh, nyanyi daerah?
3: Nyanyi dangdut.
0: Nyanyi dangdut. Oh boleh ya?
3: Boleh.
0: Oh boleh. Yang penting menunjukkan bakat gitu ya. Terus siapa lagi yang dua lagi?
3: Nari persembahan.
0: Oh, nari ya. Persembahan. Sendiri-sendiri juga?
3: Iya.
0: Itu ada yang ngejurinya juga kan?
3: Ada.
0: Oh, ada yang juri. Itu yang unjuk bakat siapa yang menang di situ? Orang daerah mana?
2: Sulawesi Selatan.
0: Oh, Sulawesi Selatan. Iya,
3: Sulawesi Selatan sama Jakarta.
0: Jakarta. Ngapunya menang, bisa menang? Emangnya elok ya?
3: Iya, elok.
0: Oh, emang elok. Oh, gitu. Ngapunya bisa elok? Maksudnya tuh ada yang apa, ya kan sendiri-sendiri tuh. Apa yang bikinnya elok gitu?
2: Dia main gitar.
0: Oh, ada gitarnya. Oh, gitu. Sambil nari-nari gitu?
3: Enggak.
2: Nyanyi.
3: Cuma nyanyi.
0: Oh, dia nyanyi.
3: Sambil main gitar.
0: Ya. Oh, sambil main gitar. Oh, iya. Atau mungkin bisa dicoba kelak next nyanyi bisa, sambil main Allah. Gitar tidak bisa. Langsung tidak bisa. Langsung tidak bisa, Jeflin. Tapi mungkin next dicoba lagi dah, siapa tahu kelak kan ada lagi kok putri cantik Indonesia. Untuk kan habis remaja pasti dewasanya kan. Nah, untuk kategori dewasa lagi kan, kalau dewasa sama aja. Maksudnya kategori dewasa tuh untuk pertunjukan apa kayak modelingnya, bakatnya itu sama aja.
3: Cuman palingan pas di Q&A-nya tuh lebih susah.
0: Oh, susah. Gitu. Kemarin cuman Q&A-nya tuh
2: ditanya
0: apa?
2: Ditanya siapa lawan terberatnya.
0: Iya. Gitu. Yang nanya siapa, jurinya ya?
3: Iya.
0: Nanya satu-satu tuh. Siapa?
2: Sulawesi Selatan sama Banten.
0: Oh, gitu. Ida malu, Jeflin, pas Ida. Ditanya tuh. Ida. PD gitu ya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Ada orang soalnya.
0: Siapa?
2: Ada orang. Juri.
0: Oh.
2: Sama panitia.
0: Oh, gitu. Ikut juga ada orang? Gitu aja. Kalau Jihan kemarin?
3: Sama.
0: Oh, itu Sulawesi juga lawan terberatnya. Oh, bukan kawan-kawan dari Bengkulu?
3: Tidak.
0: Oh, bukan. Jadi biasa aja ya kawan-kawan dari Bengkulu ya. Jadi itu ada berapa banyak sih kemarin kalian dipertemukan gitu, ada berapa daerah? Banyak ya?
2: Lebih dari
0: 18. Oh, lebih dari 18 ya. Jadi itu cewek semua ya. Seumuran kalian enggak lo?
3: Ada yang enggak. Ada yang kecil.
0: Oh, ada yang kecil. Kalau seumuran-umuran kalian ini mungkin ini ya, maksudnya tuh dari daerahnya tuh ada kan kayak Bengkulu kan ada 5 orang kok. Nah, mungkin daerah-daerah lain juga banyak kali ya untuk perwakilan dari daerahnya gitu kan. Tapi sebelum ke situ berarti lombanya di sini dulu dah sih?
3: Iya
0: kan? Di sini dulu kan? Bekalannya di sini dulu kan?
2: Ses memori audisi.
0: Oh, audisi gitu. Berarti kalian yang berangkat ini termasuk 5 besar gitu.
3: Iya.
0: Oh, gitu. Kemarin emang pemilihannya cuma sampai berapa? 5 besar.
3: Iya.
0: Ada 10 iya. Besar juga. Emang berapa kemarin? Seangkatan kalian ini ada berapa orang kemarin?
2: 8. Antara 9-8 lah.
3: Iya.
0: Oh.
3: Tapi ada juga yang enggak jadi berangkat.
0: Oh, memang harusnya yang 8 orang ini berangkat. Ya, oh, gitu. Jadi. Tapi enggak jadi. Jadi kalian ini berlima gitu ya. seru pasti ya. Jalan-jalan sambil lomba gitu kan, ketemu orang baru. Ya udah. Kejadian apa sih yang lucu? Misalkan
3: Alin tidur di mobil.
0: Selain itu, selain tadi itu pasti pas lomba kemarin itu ini kejadian ini enggak sih yang keseleo gitu, yang pakai heels gitu. Tidak. Oh, bukan itu, bukan di acara itu. Oh, bukan di acara itu ya. Atau pernah enggak sih kalian ikut lomba terus kalian enggak dapet terus kalian nangis?
3: Pernah dulu pas kecil.
0: Umur berapa?
3: 9 mungkin.
0: Umur 9 tahun. Ya. Maunya juara 1.
3: Iya.
0: Ternyata dapat
3: juara 3 palingan.
0: Oh, juara 3. Kenapa dapat juara 3? Tahu salahnya di mana?
3: Tahu.
0: Kenapa?
3: Salah baju.
0: Oh, gitu. Salah kostum.
3: Iya.
0: Kenapa kostumnya harusnya macam mana?
3: Waktu itu apa ya, lupa juga.
0: Ini apa Jihan makainya kostum?
3: Apa ya, kesualnya terus ada yang
0: salah. Oh, yang Jihan pakai ini apa casual. Mungkin dia temanya daerah gitu kali ya. Oh, gitu. Tapi masih lumayan tahu dapat ini apa juara 3. Kalau Javelin ada pernah nangis?
2: Tidak, sakit hati aja.
3: Sakit
0: hati. Oh, sakit hati aja. Iya. Sakit hati. Kenapa sakit hatinya? Iya, disalib.
3: Iya, benar.
0: Oh iya. Juara berapa waktu itu?
2: Juara favorit.
0: Oh, juara favorit. Harusnya menurut Javelin juara 1.
2: Iya.
0: Kenapa kenapa sakit hatinya gimana? Maksudnya tuh kenapa?
2: Karena apa ya,
0: yang temannya juara 1 menurut Javelin biasa aja. Oh iya iya,
2: tidak
0: iya.
2: Masuk
0: tidak masuk. Oh, menurut Javelin dia nggak masuk gitu ya. Oh, gitu. Itu umur berapa, apa baru kemarin kok lah?
2: Umur 10 tahun.
0: Oh, 10 tahun itu apa pertunjukannya?
2: Lomba apa,
0: lomba apa tuh?
2: Banyak sih, lupa.
0: Oh, ini nari kali ya.
2: Bukan,
0: suka narinya dari umur berapa?
2: Dari umur
0: lupa
2: 8 tahun.
0: Oh, 8 tahun udah bisa nari.
2: Iya.
0: Nari apa duluan?
2: Nari
3: TikTok.
0: Nari TikTok.
2: Nari ini Bengkulu Bumi Raffles, persembahan Bengkulu.
0: Oh ya. 8 tahun aja udah bisa nari ya. Hebat kalian-kalian ini ya. Oke deh, gak terasa kita lana sejam untuk kebersamaan kita di siang Iko kan. Habis Iko, kemana lagi?
2: Data.
0: Ke BIM? Pertunjukan ke BIM? Enggak?
2: Data.
0: Oh enggak, oke. Tapi ini apa kalau bakal ada pembukaan lagi ya untuk Putri Cantik Indonesia ini?
2: Iya.
0: Di tahun ini?
2: 2027.
0: Oh, 2027 lagi ya, karena kalian kan di 2026 ya. Oke. Selamatlah untuk kalian ya. Sukses selalu, capai terus cita-citanya. Semangat untuk mengejar masa depannya. apalagi misalkan kan kalian udah jadi ini nih, maksudnya best apa di Putri Cantik Indonesia. Kalian nak coba apa lagi?
3: Nyoba hal baru.
0: Apa misalkan?
3: Belajar drum.
0: Oh, belajar drum. Gitu. Kalau ini Javelin belajar apa?
2: Belajar
0: gitar.
2: Bukan,
0: enggak galak.
2: Piano.
0: Hah? Oh, piano. Iyalah. Oke deh, mudah-mudahan tercapai semualah cita-citanya untuk adik-adik kalian, untuk adik-adik sekalian ya. Sampai di situ dulu di sana di acara kita di Cikal untuk hari Iko serunian kita ngotong-ngotanya ke adik-adik yang berprestasi Iko ya. Ada Jihan, ada Javelin, Putri Cantik Indonesia Bengkulu 2026. Makasih ya adik-adik ya. Ada yang nak disampaikan?
2: Tidak ada.
0: Silakan. Apa misalkan apa nak mau kasih ke siapa gitu, kecil lah jangan malu-malu.
3: Terima kasih untuk keluarga, teman-teman, terutama mama karena udah dukung terus prestasinya.
0: Iya. Aku juga kata Javelin. Ini apa Instagramnya di mana, coba spill dulu Instagramnya.
3: Jihan Model Indonesia.
0: Apa Javelin apa?
2: Javelin 01.
0: Iya, 0102, Saras 008. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Sukses terus ya. Makasih lah datang ke Prompek Bengkulu. Dan di sana galonya sampai di Siko dulu di acara Cikal Cerdas Inspiratif Kreatif Aktif dan Lincah.
2: Bye-bye.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Adik sanak dimanapun anda berada, kabar kita di tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, di mana erupsi Gunung Anak Krakatau Banten mulai menimbulkan dampak berantai terhadap operasional penerbangan hingga Bandara Internasional Juanda Surabaya. Di Bandara Internasional Juanda, sebanyak 16 penerbangan mengalami penyesuaian di Minggu 6 September 2026. Sebanyak 12 penerbangan diantaranya dibatalkan dan 4 lainnya masih berstatus penyesuaian jadwal atau standby. GM Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan penyesuaian jadwal penerbangan terjadi karena adanya penyesuaian rotasi armada dan konektivitas antar bandara. Gangguan tersebut diakui Tohir tidak terjadi secara langsung akibat kondisi di sekitar Bandara Juanda, melainkan merupakan efek domino dari terganggunya operasional sejumlah bandara di wilayah Barat Indonesia. Informasi selanjutnya dari kabar kita, Riksanak, erupsi anak Gunung Krakatau yang terjadi sejak 4 September 2026 malam akhirnya berdampak terhadap jumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Minggu 6 September 2026. Beberapa penerbangan dibatalkan sebagai dampak sebaran abu vulkanik yang mempengaruhi jalur penerbangan serta operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya mengatakan pembatalan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru pesawat. Sebanyak 7 penerbangan dengan total 7 penerbangan datang dan 7 keberangkatan dibatalkan akibat sebaran abu vulkanik dan penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Adapun penerbangan terdampak pembatalan yakni Batik Air yang terdampak yakni dengan rute Bengkulu Jakarta di pukul 6 pagi, kemudian Jakarta Bengkulu pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, selanjutnya maskapai Batik Air Bengkulu Jakarta di pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat, serta Jakarta Bengkulu di pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian Adik Sanak informasi kabar kita tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Adik Sanak tentunya dapat mendengarkan atau mengupdate di informasi 1 jam ke depan tepatnya pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat atau bisa juga melansir di rri.co.id dan dapat mendownload di RRI Digital.

Brando Siang kali ini tentunya masih membersamai keserian Anda di aktivitas Anda adik sanak segala, tepatnya kini pukul 11 lewat 11 waktu Indonesia bagian barat nih adik sanak yo. Nah tentunya di pagi menjelang siang atau kita kece apa dak siang gini kok dak adik sanak dak. Oke. Tentunya siang kini ko kami ucapkan selamat beraktivitas. Kemudian juga adik sanak yang mulai masak di dapur atau rutinitas untuk membersih-bersihkan rumah di akhir pekan, yang tentunya jadwal kegiatan banyak habis di perkantoran, yang memang dinasnya di perkantoran ataupun di perusahaan-perusahaan ataupun memang dibuka lapak sendiri. Untuk di akhir pekan itu tentunya merelaksasikan lebih santai dibandingkan hari-hari yang memang sangat padat jadwalnya ada di sana keo. Nah tentunya kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berhari pekan buat adik sanak segalo yang memang hari itu dikhususkan untuk bersantai ria bersama keluarga. Ada juga yang memang masih melakukan aktivitas olahraga ya adik sanak yo. Nah kami juga mengucapkan kepada teman-teman adik sanak yang ada di RRI Perempat, RRI Bengkulu yang kini juga masih beraktivitas berrutinitas yang memang berjibaku untuk mengemas serangkaian kegiatan baik itu di RRI Fest, kemudian juga Bintang Radio, dan juga nanti ada masih ada rangkaian-rangkaian kegiatan menjelang hari puncak Hari Radio yang nanti akan digelar pada 11 September 2026 nanti pada hari Kamis nih ada sana keo. Nah tentunya di rangkaian-rangkaian kegiatan menjelang hari puncak radio di ke-81 di tahun 2026 ini masih juga berlangsung seperti hari ini hari kedua di kegiatan olahraga, yakni lomba tenis meja atau pingpong bahasa gitu dah di sana keo, yang hari itu merupakan hari kedua dan nanti sore akan digelar penutupan ya di sana. Dan perlu diinformasikan bahwa kegiatan open turnamen pingpong itu hampir ratusan, bukan hanya di Kota Bengkulu atau seprovinsi Bengkulu ya di sana, tapi juga ada beberapa provinsi tetangga Bengkulu yang memang ikut serta untuk memeriahkan kegiatan open turnamen tenis meja atau pingpong itu segala yo di sana yo. Nah kami ucapkan juga kepada para tamu undangan ataupun peserta yang sudah berlangsung ataupun sudah melakukan kegiatan pertandingan, kami ucapkan selamat bertanding dan tentunya semangat untuk berolahraga, tentunya menjunjung tinggi sportivitas segala buat adik sanak yang sedang menunggu jadwal pertandingan ataupun yang sudah menggelar kegiatan pertandingannya. Nah buat teman-teman segala, besok juga tentunya masih ada serangkaian kegiatan di RRI Bengkulu ini dalam rangka hari radio, dan juga ada juga namanya badminton kok tuh tapi untuk internal, dan juga lomba karaoke tapi khusus untuk internal, dan juga satu lagi ada namanya lomba gaple nih tapi khusus untuk karyawan RRI Bengkulu nih. Dan tapi perlu diketahui bahwa sebelum-sebelumnya memang sudah ada rangkaian kegiatan di mana tanggal 3 kemarin launching RRI Fest dan Bintang Radio, dan juga banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya di mana di tanggal 3 kemarin sudah launching perdana ya, dan rentetan-rentetan kegiatan ini sudah berlangsung. Dan hari ini kami juga perlu menekankan dan menginformasikan bahwa masih berlangsung kegiatan lapangan pertandingan open turnamen tenis meja, dan nanti juga ditutup oleh kepala stasiun RRI Bengkulu Bapak Ruzani dan juga didampingi oleh pengurus tenis meja seluruh Indonesia di Provinsi Bengkulu. Nah adik sanak bersama kami di Brando Siang ini adik sanak di RRI Perempat, tentunya kami menyajikan lagu-lagu kesukaan adik sanak segalo, tapi memang khusus untuk budaya Nusantara segalonya. Dengan berakhir pekan, tentunya dengan berlibur, bersantai ria bersama keluarga, ada yang memang masih olahraga, dan ada juga yang masih berada di jalan raya yang sedang mengendarai atau mengemudi kendaraan, baik motor dan mobil, kami ucapkan semoga berhati-hati, dan selamat sampai tujuan, dan juga dapat mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas yang sesuai dengan aturan yang ada di jalan raya. Bersama kami di 91,7 MHz.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ya, di sana di 91,7 MHz di RRI Perompat nih ada sanak segala yo. Dan tentunya di siang hari iko bersama Inge Sofi nih di RRI Perompat 91,7, di mana tentunya di sana mungkin pagi tadi sudah ada yang berolahraga, bersportivitas, dan tentu juga masih ada juga yang memang berlangsung kegiatan-kegiatan olahraga. Nah, dari yang dilansir dari rri.co.id ini, Arisana Kyo, yoga dan pilates menjadi dua jenis olahraga yang populer karena sama-sama membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Meski sekilas terlihat mirip nih, keduanya memiliki fokus latihan dan manfaat yang berbeda nih, Arisana Kyo. Dari yoga, memadukan gerakan tubuh, teknik pernapasan, serta perhatian terhadap hubungan tubuh dan pikiran. Praktiknya juga sering melibatkan meditasi dan mindfulness sebagai bagian dari latihan. Sementara melansir Cleveland Clinic, sementara itu Pilates lebih menekankan gerakan yang terkontrol untuk memperkuat otot inti tubuh atau core strength. Latihan ini mengutamakan ketepatan gerakan, konsentrasi, serta pengaturan napas selama berolahraga. Dari sisi fleksibilitas, mayoritas gerakan yang melibatkan persendian dan otot melalui berbagai rentang gerak, dan jika dilakukan rutin, latihan tersebut bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kekakuan di tubuh kita segala. Jika tujuan utama adalah meningkatkan keseimbangan, mobilitas, serta mengelola stres, yoga dapat menjadi pilihan menarik. Beberapa penelitian telah mengaitkan yoga dengan peningkatan keseimbangan, mobilitas, dan pengelolaan stres. Nah, Riksana Kyo, tentunya Iko bisa informasi yang kami sampaikan ini barusan Iko bisa menjadi referensi Riksana yang memang tidak bisa melakukan gerak tubuh dengan olahraga yang ekstrim ataupun berat, atau memilih olahraga seperti yoga ataupun pilates yang memang mungkin umur yang bisa menikmati olahraga yoga dan pilates ini di atas umur 40-an ya, dan bisa mencobanya dengan referensi yang kami sampaikan ini melalui lansir di rri.co.id ya, Arisana Kyo. Nah, masih bersama kami Inga Sofi nih Arisana di 91,7 MHz. Kami akan menyajikan lagu-lagu budaya Nusantara nih untuk Arisana yang membersamai aktivitas dan rutinitas di siang hari ini di akhir pekan yang memang mungkin sudah mulai menjelang makan siang nih Arisana Kyo. Jangan lupa beristirahat Arisana, merefleksikan tubuh, meringankan gerakan-gerakan tubuh di jam-jam siang kini kok. Masih bersama di 91,7 MHz.
1: Perompat FM.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal

Jah Uleng, dan Moto Pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Arisanak, informasi kabar kita tepatnya pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, di mana BNPB bersama BPBD menekankan tiga hal menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Ketiganya meliputi keselamatan masyarakat, kesiapsiagaan, serta peningkatan kewaspadaan. Penekanan tersebut disampaikan seiring aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung. Dan masyarakat pesisir Banten dan Lampung juga diminta tetap tenang serta mengikuti informasi resmi.

Informasi selanjutnya dari kabar kita, dari sana suasana Semarak menyelimuti pembukaan perkemahan pramuka madrasah daerah tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Ribuan peserta dari berbagai jenjang madrasah, mulai dari madrasah Ibtidayah, madrasah Sanawiyah, hingga madrasah Aliyah, tampak antusias mengikuti rangkaian pembukaan kegiatan yang dipusatkan di bumi perkemahan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Jumat 4 September 2026. Salah satu penampilan yang berhasil mencuri perhatian dan menghipnotis ribuan peserta adalah tarian Andun, tarian tradisional masyarakat Serawai yang syarat dengan nilai budaya, kebersamaan, dan kegembiraan. Lenggak-lenggok para penari yang diiringi musik tradisional membuat suasana pembukaan semakin meriah, sekaligus menjadi simbol kuat bahwa kegiatan pramuka madrasah tidak hanya menjadi ruang pembinaan generasi muda, namun juga menjadi sarana untuk mengenalkan dan melestarikan kekayaan budaya daerah. Demikian dan sangat informasi yang kami sampaikan di kabar kita pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi selanjutnya 1 jam ke depan di 13 waktu Indonesia bagian Barat, atau di sana juga dapat membaca dan melansir di rri.co.id atau juga dapat download di RRI Digital.

Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Pro 4 FM. Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Desa Kemiren. Kata osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Iya, selamat siang hari sana di pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Nanti kita akan mendengarkan kabar Kito nih.

Ya, di sana kabar kita pukul 13 waktu Indonesia bagian barat, di mana erupsi anak gunung Krakatau yang terjadi sejak Jumat 4 September malam akhirnya berdampak terhadap jumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Fatmawati 6 September 2026. Beberapa penerbangan dibatalkan sebagai dampak sebaran abu vulkanik yang mempengaruhi jalur penerbangan serta operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya mengatakan dan mengimbau masyarakat yang akan berpergian melalui Bandara Fatmawati Soekarno untuk memantau jadwal penerbangan dan berkoordinasi langsung dengan maskapai. Hal itu penting untuk memastikan jadwal serta kondisi penerbangan sebelum menuju bandara.

Informasi selanjutnya, sanak-sanak, dari kabar kita, tingkat kesadaran pemilik kendaraan angkutan barang yang masuk ke Provinsi Bengkulu dan melanggar ketentuan tonase dinilai masih rendah. Berdasarkan data pengawasan, tingkat kepatuhan pemilik kendaraan terhadap ketentuan tonase baru mencapai 50%. Penindakan terus dilakukan petugas sebagai upaya mengurangi dampak kerusakan infrastruktur khususnya jalan yang dilalui kendaraan dengan muatan berlebih. Demikian yang di sana, informasi kabar kita pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan kehadiran kabar kita di pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dari sana juga dapat melansir di rri.co.id.

Iya, di sana bersama kami di Barendo Siang nih, 91,7 MHz di RRI Pro 4. Dan tentunya di pukul 13 lewat 16 menit waktu Indonesia bagian Barat nih masih membersamai Arik Sanak Segalo di Barendo Siang dengan nuansa lagu-lagu budaya daerah yang bisa dinikmati oleh Arik Sanak dimanapun Arik Sanak berada yo di siang hari itu. Tentunya siang hari itu nampak cuaca memang agak cerah nih Arik Sanak yo. Banyak aktivitas yang bisa dikerjakan baik itu di indoor ataupun dalam rumah atau juga di outdoor yang memang beraktivitas sangat dibutuhkan di luar rumah nih Arik Sanak. Nah tentunya tapi tidak menutup kemungkinan menjaga kebugaran segala ya Arik Sanak yo di siang hari ko jangan lupa untuk makan siang. Kemudian juga minum air putih karena juga cuaca dari beberapa hari terakhir ko dan juga ada juga informasi dari BMKG bahwa udara memang lagi tidak baik-baik saja nih Arik Sanak yo. Nah tapi meski demikian tentunya Arik Sanak juga butuh asupan vitamin ataupun buah-buahan dan sayur-sayuran yang bisa menambah stamina Arik Sanak segala di siang hari ko apalagi yang terlalu banyak aktivitas di luar rumah nih Arik Sanak. Nah di akhir pekan itu juga kami mengucapkan kepada Arik Sanak yang memang sudah beristirahat dan juga menunggu waktunya untuk berolahraga sampai sore nanti. Dan juga tetap kami informasikan bahwa siang hari ko masih berlangsung kegiatan ke open turnamen tenis meja nih dalam rangka hari ulang tahun radio yang dikemas di RRI Fest di mana kini sudah masuk ke dalam partai babak perempat final ya. Dan kegiatan ini berlangsung selama 2 hari yang dimulai kemarin dan nanti akan ditutup pada sore hari sekaligus nanti mengumumkan pemenang-pemenang dari setiap kategori perlombaan yang ada di sana. Nah kami juga tidak luput menginformasikan selain itu juga besok ada juga kegiatan lomba di internal. Tapi khusus internal untuk RRI ini ada di sana. Ada yang namanya badminton, ada yang namanya lomba karaoke, ada juga yang namanya lomba domino nih Arik Sanak atau gaplek kalau kita ngomong ya di Bungkulu nih dak. Nah tentunya untuk Arik Sanak segala yang ada di RRI Bungkulu mari kita sukseskan acara kegiatan-kegiatan rangkaian itu untuk mengikuti dan memeriahkan lomba-lomba. Nah juga mungkin kami tengok juga di lapangan anu nih RRI Bungkulu banyak juga kendaraan yang terparkir antusiasme peserta dan hampir ratusan ya peserta di Open Turnamen Kejurda tenis meja ini banyak dari provinsi tetangga, provinsi Bungkulu nih Arik Sanak ya. Tentunya menjadi semangat di akhir pekan Iko untuk berolahraga juga di akhir pekan di hari Minggu nih. Kumpul keluarga, kumpul sanak ataupun kumpul teman-teman yang memang beraktivitas positif nih. Kepada Arik Sanak yang juga masih ada lagi sedang mengemudi kendaraan baik itu motor, mobil ataupun sepeda tentunya sangat harus berhati-hati ya dapat harus mematuhi peraturan lalu lintas dan juga menggunakan safety ataupun APK maksud kami itu Arik Sanak ya karena keselamatan di jalan raya ini sangat penting untuk kita segala ketahui. Bersama kami di 91,7 MHz tentunya selamat berakhir pekan dan juga selamat beristirahat di siang hari kok di 91,7 MHz RRI Pro 4 nih Arik Sanak.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Iya, di sana tentunya masih di 91,7 MHz RRI Pro 4 nih Adesana Kyo dengan sajian-sajian lagu budaya Nusantara. Perlu kami informasikan ini Adesana terkait dengan meletusnya aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau yo yang sampai dampaknya ke Provinsi Bengkulu di mana BMKG terus memantau aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau secara real time. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengacu pada informasi resmi pemerintah terkait perkembangan aktivitas gunung api tersebut. BMKG pertama kali melaporkan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Jumat 4 September 2026 pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia bagian barat. Hal ini terekam di stasiun seismograf dengan amplitudo maksimum 19 mm dan durasi 29 detik. Nah, BMKG menyatakan erupsi tersebut teramati berupa letusan strombolian, sementara kolom abu erupsi tidak teramati di sana Kyo. Hingga Sabtu 5 September 2006 pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat, BMKG juga tidak menemukan kenaikan muka air laut yang signifikan akibat aktivitas erupsi tersebut. BMKG juga memastikan pemantauan terhadap kondisi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara real time dan BMKG akan terus memonitor kondisi ini dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Nah, di sana tentunya informasi tadi dapat dibaca dan dilansir di rri.co.id terkait dengan aktivitas perkembangan-perkembangan pasca erupsi anak Gunung Krakatau nih, ya Rizanaknya yang mulai meletusnya aktifnya di hari Jumat kemarin ya Rizanak. Nah tentunya beberapa pesan-pesan dari pemerintah mungkin Rizanak sudah membaca di sejumlah laman resmi dari pemerintah, baik itu BBPD, PMI ataupun dari pihak pemerintah terkait dengan himbauan-himbauan pasca dari erupsi anak Gunung Krakatau nih, yang sampai sekarang memang Bengkulu masuk dalam kategori terkontaminasi debu-debu yang dari erupsi ataupun aktivasinya erupsi anak Gunung Krakatau nih Arik Sanakyo. Terkait itu juga beberapa penerbangan, jadwal penerbangan yang ada di Bandara Fatmawati juga akhirnya ditutup untuk sementara waktu hingga berakhirnya dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau nih Arik Sanakyo. Maka dari itu di luar kita apabila adik sanak segala yang berada di outdoor ataupun beraktivitas di luar rumah tentunya bisa menggunakan APK ataupun APH untuk adik sanak untuk melindungi diri, safety diri seperti minimal menggunakan masker karena udara memang beberapa minggu terakhir ini berdasarkan dari BMKG juga kondisi sedang tidak baik-baik saja. Namun meskipun demikian tentunya adik sanak tentu sudah mengetahui bagaimana cara dan pola untuk mensafetykan diri agar tetap sehat dan bugar ya adik sanak. Nah tentunya kami juga hanya sebatas mengingatkan dan menginformasikan apabila beraktivitas gunakan masker dan tentunya meminum air putih nih supaya tidak mengalami dehidrasi dengan aktivitas rutin yang sangat padat. Bersama kami ini ada sana di pukul 13.42 waktu Indonesia bagian barat ini bersama saya Inga Sofi dan dengan sajian lagu-lagu budaya Nusantara yang kami sajikan nanti berakhir berendo siang ini tepatnya pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Bersama kami di RRI Pro 4 91,7 MHz.

Iya, kabar kita Aris Anak di tepatnya pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirim tim pendahulu untuk memantau langsung kondisi wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Tercatat 10 personel tahap pertama telah diberangkatkan ke daerah bencana untuk memantau situasi dan dampak erupsi terhadap masyarakat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di konferensi pers via Zoom meeting di Jakarta Minggu 6 September 2026 mengatakan, selain mengirim personel, BNPB melakukan pengecekan kesiapan peralatan penanggulangan bencana di wilayah terdampak. Pengecekan meliputi perangkat pemantauan, sirene, rambu evakuasi, hingga rencana kontingensi masing-masing kabupaten. BNPB juga memastikan ketersediaan makanan dan logistik di gudang milik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Langkah tersebut dari sana dilakukan untuk memastikan bantuan dapat segera didistribusikan apabila dibutuhkan. Informasi selanjutnya dari sana, di kabar kita, Kementerian Perhubungan menyatakan pesawat tidak akan dipaksakan mendarat apabila kondisi abu vulkanik membuat bandara tujuan tidak aman. Direktur Angkutan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan pesawat yang tidak dapat mendarat dapat dialihkan ke bandara lain. Keputusan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan. Ujar Agustinus mengatakan keputusan terkait operasional bandara maupun pendaratan pesawat dilakukan berdasarkan prosedur keselamatan penerbangan. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah keberadaan abu vulkanik akibat erupsi gunung api. Ia juga menjelaskan bandara tidak dapat ditutup secara sepihak tanpa melalui pemeriksaan dan prosedur yang telah ditetapkan, dan kondisi di sekitar bandara terlebih dahulu diperiksa untuk menentukan apakah penerbangan masih dapat dilakukan secara aman. Demikian ada sanak informasi kabar kita tepatnya pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi selanjutnya 1 jam ke depan di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada sanak juga dapat membaca di rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital.

Ya, di sana di 14 lewat 27 waktu di sebagian barat nih, masih di Brando Siang. Nanti kami menuntaskan di Brando Siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan di Brando Brando petang nanti tentunya akan dibersamai oleh Inga Vivi nih, adik Sanakyo. Dan tentunya masih bersama kami di Brando Siang ini. Menjelang sore tentunya banyak masih kegiatan ataupun istirahat yang sudah selesai ataupun masih baru mau beristirahat. Kami ucapkan selamat beristirahat buat adik sanak dan juga selamat beraktivitas dengan rutinitas yang ringan-ringan saja nih di akhir pekan dan mempersiapkan untuk kebutuhan keperluan besok di hari pertama kerja nih. Hari sanak ya, tepatnya hari Senin. Nah, tentunya di Brando siang Iko, tentunya kami juga perlu menyampaikan terkait dengan imbas dari imbas dari aktivisasi anak Gunung Krakatau nih, adik sanak yo. Seperti yang dilansir di rri.co.id, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau Banten mulai merembet hingga Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali. Sebanyak 17 penerbangan dari dan menuju Jakarta tercatat mengalami pembatalan maupun penyesuaian jadwal Minggu 6 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan meski sejumlah penerbangan terdampak, operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai secara umum masih berjalan normal nih. Reksana Kyo, gangguan penerbangan terutama terjadi di rute yang menghubungkan Bali dengan Jakarta menyusul dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap ruang udara. Dan di Bandara Iko, Reksana Kyo, pihaknya terus memantau perkembangan kondisi ruang udara bersama pihak terkait. Kondisi dilakukan untuk memastikan perubahan jadwal serta penanganan penumpang terdampak dapat berjalan dengan baik. Nah, di sana Kyo, ternyata dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten itu ternyata sudah sampai ke Pulau Bali nih ya, pulau wisata yang juga banyak internasional di sana. Nah, untuk di Bengkulu juga sudah mulai terdampak. Maka dari itu kita tetap memantau informasi-informasi, memonitor informasi ya, di sana Kyo, untuk kesehatan juga. Tentunya bisa membuka laman resmi dari pemerintah, baik itu BPD, PMI, pemerintah juga, kemudian juga instansi-instansi yang lain yang memang memberikan himbauan terkait adanya dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, tentunya di siang hari Iko, yang memang terbilang cerah nih, Reksana Kyo, sangat berhati-hati, tetap berhati-hati buat Reksana yang bawa kendaraan, dan yang sedang mengemudi, jangan sampai ngantuk ya, kondisi yang lelah membawa adik sanak tidak kondusif untuk membawa kendaraan ini. Dan tentunya istirahat dulu ya dari sana Kyo, atau berhenti di jalan untuk menetralisir kondisi tubuh agar bisa kembali optimal ketika membawa kendaraan ini. Bersama kami ini dari sana, nanti kebersamaan kita berakhir di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat di Brando Siang ini di masih menyajikan lagu-lagu budaya Nusantara dan lagu-lagu nasional yang memang dikemas di RRI Pro 4 nih dari sana.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Go beat, beat, beat, beat, beat, baby.
1: Iya, di sana di pukul 14 lewat 41 menit waktu Indonesia bagian barat, kami masih bersama Anda nih, bersama Ritsanak Segalo nih. Kami juga perlu menginformasikan update terkait dengan pasca erupsi anak Gunung Krakatau nih ya. Ini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap masyarakat. Operasi modifikasi cuaca dilakukan menggunakan pesawat untuk membantu menciptakan hujan dan meluruhkan abu vulkanik di wilayah terdampak. Kepala BNPB Letjen Tenny Suryanto menjelaskan operasi modifikasi cuaca menggunakan pesawat yang telah disiapkan di Pondok Cabe untuk mengurangi dampak bencana. Ia menyampaikan operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk membantu mengatasi dampak abu vulkanik. Menurutnya operasi modifikasi juga dilakukan melalui dua teknik, yakni mendatangkan hujan dan menggunakan metode weather mist apabila tidak terdapat pertemuan awan hujan. Hujan yang turun dengan intensitas cukup deras diharapkan dapat membantu meluruhkan abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. BNPB bersama BMKG menyiapkan metode weather mist untuk mengurai partikel abu vulkanik berbahaya di wilayah terdampak erupsi. Metode tersebut digunakan apabila tidak terdapat pertumbuhan awan hujan yang memungkinkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca secara efektif. Nah, di sana tadi informasi yang kami sampaikan itu dapat dilansir dan dibaca di laman rri.co.id atau dapat juga mendownload di RRI Digital bersama RRI Pro 4 91,7 MHz.

0: Rompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, maksud bagaimana?
2: Apa kak?
1: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak.
2: Iya kan kakak tahu aku kerja.
1: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Iya kan aku sibuk kak.
1: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam tuh hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak. Aduh, atau mungkin ada yang lain.
2: Kakak juga cuek.
1: Sofi, itu alasan.
2: Aku?
1: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
1: Aku dari minder kak.
2: Kak!

sana kabar kita tepatnya pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, di mana Air Kelam merupakan nama sebuah sungai di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang wilayah alirannya melewati Kecamatan Kelam Tengah, salah satu kecamatan di wilayah sekitar Padang Guci. Sungai ini di sana menjadi salah satu sumber air yang penting bagi masyarakat setempat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk sebagai sumber pengairan sawah. Sejak musim kemarau yang berlangsung beberapa bulan terakhir, kondisi Air Kelam sangat memprihatinkan. Selain debit air yang semakin kecil, banyak sampah ditemukan di aliran sungai sehingga alirannya menjadi semakin kecil dan kotor. Padahal Air Kelam merupakan sumber air bagi berbagai keperluan masyarakat Kecamatan Kelam Tengah, terutama untuk mengairi sawah di wilayah tersebut. Kondisi debit air yang terus menyusut akibat kemarau turut mengancam aktivitas pertanian masyarakat yang bergantung pada aliran sungai ini. Informasi dari kabar kita di sana, sebanyak 650 atlet meramaikan The Student Taekwondo Championship Piala Ketua Umum Pengprov TI Bengkulu yang digelar di Gor Curup, Kabupaten Rejang Lembong 4 hingga 6 September 2026. Kejuaraan Taekwondo Bengkulu tersebut resmi dibuka di Sabtu 5 September 2026 dan diikuti atlet dari berbagai daerah di dalam maupun luar Provinsi Bengkulu. Kejuaraan ini menjadi salah satu wadah pembinaan sekaligus pengembangan minat dan bakat atlet muda dalam olahraga Taekwondo. Para peserta berasal dari berbagai klub atau dojang dengan sejumlah kategori pertandingan, mulai dari pemula, semi prestasi, hingga prestasi. Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia Bengkulu, Sri Astuti, mengatakan perkembangan Taekwondo di Bengkulu menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari sejumlah prestasi yang berhasil diraih atlet Bengkulu, termasuk sumbangan medali perunggu di ajang Popnas sebelumnya. Demikian dari sana informasi kabar kita tepatnya pukul 15 waktu Indonesia bagian barat dan nantikan 1 jam ke depan tepatnya pukul 16 waktu Indonesia bagian barat.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ya, di sana dengan masuknya Berendo Petang di hari Minggu di 6 September 2026, maka berakhir pula di Berendo Siang tadi kami tutup di dan masuk di Hel Dangdut nih hari sana Kyo, dan kami pamit undur diri bersama Inga Vivi, nanti lanjut di Berendo Petang nih.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pusat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya, tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin, sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25-28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar,

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki

kebun yang subur, dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: membersihkan kawasan Pantai Panjang. Kegiatan ini difokuskan pada penanganan sampah sekaligus juga perawatan pohon kelapa kembala yang menjadi salah satu bagian dari identitas kawasan wisata tersebut. Di mana dalam kegiatan ini, para ASN melakukan pembersihan gulma, penataan tanah, hingga pemupukan pohon kelapa gembala. Perawatan dilakukan secara berkala agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan kawasan pantai terlihat lebih tertata. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, yang mengatakan kebersihan Pantai Panjang harus menjadi perhatian bersama dan dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini juga penting dilakukan karena perawatan dan juga kebersihan secara berkala akan menjaga tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Syakira di sanak galonyo lombok kita ke jam 16 lebih 34 menit ya. Masih di Melab Dangdut untuk di sanak galonyo yang nak bedangdutan di petang iko di hari Minggu ceria ko. Langsung aja di 0736 7321994 atau boleh juga di 0811 7816544 ya, atau di DM kita Instagram Pro Mpe Bungkulu ya di sana ya, atau juga di TikTok juga bisa ya. Nah, besok kita live TikTok di sana ya. Dan kebetulan untuk hari Senin kan, untuk hari Senin kita biasa untuk TikTok live. Tadi sana galonyo yang nak gabung bisa langsung aja lah datang ke TikTok kita ya di Prompe Bengkulu. Dan untuk hari Iko yang nak gabungan dengarkan lagu-lagu dangdut kesukaan adik sana galonyo, nah langsung baik ya. Langsung aja ke 0736 7321994 atau boleh juga di 0811 7816544 di sana ya. Kita masih nunggu sampai kelak jam 5 kok ya. Jadi lewat jam 5 kelak, nah maafnya enggak bisa lagi kalau mah itu. Sambil nunggu kita dengarkan aja dulu ya untuk yang lagu-lagu dangdut lainnya yang lagi dengarkan kita, mana yang nak dengarkan aja yang tidak galak request, jadi kelak kita putarkan lagunya ya. Kita hadirkan dulu di Siti Badriah, Terong Dicabein.

Melah Bedangdu. Joget kita. Perompak FM.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Desa suasana semarak menyelimuti pembukaan perkemahan pramuka madrasah daerah tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Ribuan peserta dari berbagai jenjang madrasah, mulai dari madrasah Ibtidaiyah atau MI, madrasah Sanawiyah atau MTS, hingga madrasah Aliyah atau MA, tampak antusias mengikuti rangkaian pembukaan kegiatan yang dipusatkan di bumi perkemahan UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Jumat 4 September 2026. Salah satu penampilan yang berhasil mencuri perhatian dan menghipnotis ribuan peserta adalah tarian Andun, tarian tradisional masyarakat Serawai yang syarat dengan nilai budaya kebersamaan dan kegembiraan. Lenggak-lenggok para penari yang diiringi musik tradisional membuat suasana pembukaan semakin meriah, sekaligus menjadi simbol kuat bahwasanya kegiatan pramuka madrasah tidak hanya menjadi ruang pembinaan generasi muda, tapi juga menjadi sarana untuk mengendalikan dan melestarikan kekayaan budaya daerah. Kemah Pramuka Madrasah Daerah Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan Civitas Akademika UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dan Kuartir Daerah 07 Provinsi Bengkulu. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.go.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nak iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya.

0: Rancangan Biarkan Indonesia dari tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: منها وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Begitu juga dari Jakarta ke Bengkulu, Bengkulu Jakarta. Jadi dibatalkan supaya kita kok aman ya, penerbangan juga aman gitu kan. Kalau dipaksa juga yo caknya kita menentangnya ndak sih. Bentang maut ndak sih. Makanya di sana ada alasan ngapo dibatalkan untuk penerbangan yo. Jadi untuk adik sana galonyo mungkin bisa agak berlapang dada dikit untuk menerima dibatalkan untuk penerbangan kodak, karena memang alasannya karena erupsi anak Gunung Krakatau kan deket yo dari kita kodak. Untuk di Kaur Ajo itu katanya abunya lah udah menebar di situ yo. Jadi untuk kita mungkin risiko juga harus waspada juga dah, untuk hati-hati juga untuk di sana galunya kalau keluar rumah atau kemana gitu kan, pakailah masker biar kita menghindari yang namanya penyakit apa tuh, sesak napas, ispa gitu kan, apa yang bisa bikin kita batuk, bisa bikin kita kayak alergi kayak debu atau selain sebagainya dah. Jadi kita ndaknya bisa untuk meminimalisir lada supaya kita tidak kena yang namanya penyakit ispa tuh ya. Nah, infonya kok di sana kita kutip dari laman rri.co.id, erupsi anak Gunung Krakatau kok yang lah terjadi sejak Jumat 4 September 2026. Jadi kini tanggal 6 lah berjalan 2 hari dak. Untuk di hari Jumat 4 September tuh malamnya yang memang berdampak sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di memang beberapa penerbangan dibatalkan sebagai dampak sebaran dari abu vulkaniko di sana yo, karena bisa mempengaruhi jalur penerbangan karena memang sebegitu pengaruhnya yo, dan makonyo dibatalkan untuk penerbangan. Hal itu juga disampaikan oleh General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya. Untuk pembatalanku dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru pesawat. Ada 7 penerbangan nah di sana. Dengan total 7 penerbanganku kedatangan ya, dan juga 7 keberangkatan itu dibatalkan akibat sebaran abu vulkanik dan juga penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Dan memang mungkin lada untuk di sana galonya lo berencana mungkin ina itu segala macamnya dah. Jadi memang terkendala dibatalkan penerbangan ya. Jadi mungkin segala urusan jadi iko jadinya dak jadi dak lancar gitu ya. Nah, jadi di sana juga tim operasional di bandara juga lah berkoordinasi juga kok kayak pihak-pihak maskapai dan juga instansi terkait untuk menangani penumpang yang terdampak pembatalan maupun juga penundaan penerbangan. Nah, pembaruan informasinya terkait penerbangan yang terdampak ku juga dilakukan secara berkala. Jadi mohon bersabar untuk di sana galo yang terdampak pembatalan dari penerbangan ku tadi yo. Dan juga dihimbau untuk masyarakat yang akan bepergian melalui Bandara Fatmawati Soekarno itu untuk memantau jadwal penerbangan dan berkoordinasi langsung dengan maskapai yo. Jadi untuk memastikan juga penting juga ya di sana ya jadwal serta juga kondisi penerbangan sebelum menuju bandara ya. Jadi untuk manajemen dari Bandara Fatmawati Soekarno sendiri terus bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan untuk pelayanan kepada pengguna jasa itu tetap berjalan ya. Dan juga pihaknya berharap untuk kondisi ko akibat erupsi anak Gunung Krakatau ko dapat segera teratasi sehingganya kelak operasional penerbangan kembali normal. Dan terbaru ada sana Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan untuk aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ko masih berlangsung ya. Aduh, erupsinya terjadi itu di jam 3 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Erupsi terekam selama 30 detik. Jadi lama juga tuh 30 detik dah di sana ya. Jadi untuk di sana galonya mungkin bisa diakali dulu dengan menggunakan darat kali ya untuk bepergiannya dah, atau mungkin juga cari jalur lain gitu kan. Jadi di sana pantau terus untuk penerbangannya ya, dan siapa tahu kalau kan tiba-tiba tidak bisa berangkat kan, sedangkan kita lah berencana apa misalkan kan, jadi tidak
biar apa, biar ado ikonyo, apa biar ado jalan lainnya gitu, jalan lain keluarnya gitu kan. Kalau memang untuk memang butuh nian untuk nak bepergian, tapi kalau memang nak pergi jalan-jalan aja di sana ada, mungkin ada di sana bisa undur dulu gitu kan, karena kan mengingat kondisi ke apa akhir-akhir tahun kan memang seperti itu, dak ada yang longsor lah, banjir lah, terus kebakaran di mana-mana gitu kan. Nah, iko apalagi erupsi anak gunung Krakatau ko akhir-akhir ko juga juga meresahkan masyarakat, dak. Nah, karena abu vulkaniknya ko kan, belum lagi angin yang kencang yang membawa apa ko namanya ko debu-debunya tuh gitu kan. Nah, jadi itulah di sana ya untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi bersama, dan informasi lanjutannya bisa dibaca aja langsung di laman rri.co.id.

0: Big baby.
1: Rombat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rombat FM,

0: resmi digelar di bumi perkemahan UIN Fatmawati Soekarno atau UIN FAS Bengkulu di hari Jumat 4 September 2026. Kegiatan yang diikuti pramuka madrasah dari berbagai wilayah di Bengkulu tersebut diarahkan untuk memperkuat karakter, spiritualitas, kemandirian, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama UIN FAS Bengkulu dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Pembukaan dihadiri oleh Profesor Dr. Haji Suyitno MAG dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, dan serta juga Rektor UIN FAS Bengkulu, Profesor Dr. Khairuddin MAG, serta unsur Forkopimda, TNI, Polri, pembina, serta juga peserta pramuka. Selama kurang lebih 4 hari, peserta mengikuti berbagai kegiatan pembinaan dan juga pelatihan kepramukaan. Materi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tapi juga diarahkan untuk membentuk karakter dan juga memperkuat nilai-nilai religius peserta didik. Disampaikan juga di mana kegiatan kepramukaan ini memiliki keterkaitan erat dengan visi dan juga misi Kementerian Agama, dan juga dinilai untuk nilai spiritual harus menjadi fondasi utama dalam pembinaan pramuka madrasah. Demikian kabar kita kali ke sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya.

Untuk kebersamaan kita di Berendo Petang Ikoda, ada satu informasi kita hadirkan. Kalau misalnya di sana ada nerimo bansos ya, ataupun nerimo bantuan sosial, perlu memastikan data kondisi keluarganya, keluarga di sana koyo, tercatat sesuai keadaan terkini. Nah, kalau misalkan untuk pengecekan desilnya belum menggambarkan kondisi sebenarnya, untuk masyarakat tidak perlu lagi panik karena ada beberapa mekanisme untuk pengajuan pembaruan data melalui kanal resmi pemerintah di sana ya. Nah, desil namanya ko, desil digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu bagian dalam pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Karena data ko di sana itu bersifat dinamis. Posisinya, desil seseorang ko bisa berubah mengikuti kondisi terbaru dan hasil perhitungan berdasarkan berbagai variabel yang berlaku. Nah, jadi salah satu caranya di sana untuk mengajukan pembaruannya itu melalui aplikasi cek bansos Kementerian Sosial. Nah, untuk di sana galonyo bisa ngunduh atau buka aplikasi. Nah, kemudian melakukan registrasi, cak biasa gitu, registrasi gitu kan, atau masuk menggunakan akun yang telah tersedia sebelum memilih menu atau sanggah atau pembaruan data. Nah, kalau tuh di sana masuk ke menunya, pengguna dapat mengisi pertanyaan yang tersedia sesuai kondisi sebenarnya. Jadi pastikan juga kalau di sana ya seluruh informasi yang diminta itu telah diisi dengan benar. Jadi untuk kemudian ngirim atau submitnya untuk jawabannya kelak itu untuk pengajuannya dapat masuk ke dalam proses berikutnya. Jadi pengajuannya itu secara daring bukan satu-satunya pilihan bagi masyarakat yang ingin memperbarui informasi. Jadi pembaruan data juga dapat disampaikan langsung melalui pemerintah daerah termasuk dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan sesuai domisili untuk menyampaikan data sosial ekonomi yang perlu diperbaiki. Nah, jadi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dan baiknya menggunakan jalur pembaruan resmi dan juga memberikan informasi sesuai kondisi sebenar-benarnya di sana ya. Itulah untuk informasinya masih dari laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga di sana untuk mendownload RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Dari sana pemerintah Kota Bengkulu mengerahkan jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan gotong royong membersihkan kawasan Pantai Panjang. Kegiatan ini difokuskan pada penanganan sampah sekaligus juga perawatan pohon kelapa gempala yang menjadi salah satu bagian dari identitas kawasan wisata tersebut. Di mana dalam kegiatan ini, para ASN melakukan pembersihan gulma, penataan tanah hingga pemupukan pohon kelapa gempala. Perawatan ini dilakukan secara berkala agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan juga kawasan pantai terlihat lebih tertata. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, yang mengatakan kebersihan Pantai Panjang juga harus menjadi perhatian bersama dan dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini juga penting dilakukan karena perawatan dan juga kebersihan secara berkala akan menjaga tanaman yang ditanam itu dapat tumbuh dengan baik. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rrd.co.id, juga jangan lupa untuk download RRD Digital. Sekaligus semakin bersama kita juga di sana di Berendo Petang untuk Hari Iko. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anisana, selamat malam. Dengan saya dan Arpa Rahman malam hari ini melanjutkan tugas-tugas Inga Vivi dari pukul 15 tadi sampai jam 20. Saya Anisana dan Arpa Rahman malam ko di Bendo Malam sampai kelak jam 12 malam. Agak badai di sana dak. Lalamu ku badai dak. Angin kencang, dingin yon. Hati-hati sana-sana kami yang dak begawe, terutama di luar rumah. Selamat malam, selamat aktivitas yang begawe, yang serat juga selamat serahat. Kami akan kawin dengan lagu-lagu serta nanti ada mini drama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lompat Menggulung.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting, idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi, Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashiah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashiah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashiah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashiah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashiah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magedi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magedi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah? Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magedi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magedi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magedi kemana-mana. Benarkah itu, Atuk?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atuk? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magedi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Tuk. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Ahwanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini anak muda?
4: Sembah hamba Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik anak muda, kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh ya, namamu anak dalam bukan?
4: Iya, nama hamba anak dalam, Baginda.
2: Baik anak dalam, dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih, Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana Kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Ahwanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Ahwanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Ahwanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Ahwanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat, Ahwanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
6: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
6: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
6: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
6: Baik, ayah. 2 tahun sudah Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tak.

0: hingga akhirnya ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
1: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
2: Terima kasih, guru.
1: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
2: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia guru.
1: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
2: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan ananda pergi, jika dijemput ananda datang. Kini ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala tita ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
3: Selamat datang kembali, anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
4: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
5: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

Selamat malam, Pak Desaran. Terima kasih masih bersama kami dengan saya, Bang Rahman. Sementara saat ini telah menunjukkan pukul 21 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Sana, kalau aduh kamu lewat di daerah Simang Skip, terutama di depan kantor RRI Bengkulu, mungkin dari sana nengok, kok raminian mobilnya, apa ada acara? Yo, malam ke sana, rame, ada seru final pingpong ya. Pertandingan pingpong dalam acara hari pers, maksud kami hari RRI Fest, maksud kami di sana, nah, bukan hari Fest ya, RRI Fest. Jadi ada lomba pingpong hari Sabtu kemarin, malam Minggu, hari ko, nah malam ko finalnya di sana, seru nian, rame nian. Kita juga nak nyapo sanak-sanak kita yang ada di Kaur, di Kabupaten Kaua. Nah, kalau kita ngecek soal Kaur, warga Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur mulai merasakan dampak abu vulkanik yang diduga berasal dari aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Abu vulkanik mulai dirasakan warga sejak Sabtu sore, hingga kini tampak menempel di sejumlah permukaan lingkungan pemukiman. Pantauan di sejumlah kawasan Kota Bintuhan menunjukkan abu vulkanik tertengok menempel pada kendaraan milik warga yang terparkir di luar rumah. Lapisan tipis berwarna keabu-abuan juga mulai tertengok pada bagian kendaraan, terutama yang tidak terlindung dari paparan udara terbuka. Bukan cuma kendaraan aja, abu vulkanik juga mulai tertengok di teras rumah warga, permukaan lantai, sejumlah benda yang berada di luar rumah, tampak tertutup debu tipis akibat material vulkanik yang terbawa angin. Nah, kondisi ini membuat warga harus lebih sering membersihkan area rumah dikarenakan abu vulkanik yang tertiup angin terus menutupi area rumah, khususnya lantai, teras, dan lantai dalam rumah. Nah, selengkapnya di sana pacu-pacu di rri.co.id. Makanya sana-sana kita di Bintuhan terutama dan juga daerah yang papar, tetap hati-hati, kalau pacar pakai masker, jangan banyak keluar rumah kalau tidak perlukan, demi aman daripada debu vulkanik tadi. Masih bersama kami dalam acara Malam Kurisana dengan saya, tentunya lagu-lagu Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan Bali. Dan masih banyak nanti informasi yang akan kami hadirkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Anda, terima kasih masih dengan kami dalam tentunya lagu-lagu dari berbagai macam daerah, lagu-lagu dari timur ya, Sulawesi, Tenggara, Papua dan juga Bali. Nah, Canya di sana, kami tadi ada yang bergabung, silakan kita terima lewat teleponnya. Tapi juga WA juga dibaca di sana. Nah, ini kok kenapa tak hadir di acara Nuansa Lagu Timur? Request lagu Bugis Cauna, Mempalase, Jak Wiwi Anjani. Salamnya untuk Ayah Puput, Dongayanto di Benteng, Hamsa Yusuf di Jambi dan juga Ayu di Maluku segalanya. Terima kasih kembali, Riko Tanapata. Ada juga Wawan di Sepang Skip dan Arparman. Selamat malam, lagi nganyikan siaran perempat. Terima kasih Wawan. Ica di daerah mana nih, Curup. Selamat malam, salam budaya. Oke deh, Ca, makasih juga Ca ya. Oke, nanti kita carikan lagu Riko Tanapata, ya. Kita dengarkan kembali lagu menemani suasana malam di sana, kami tengah melakukan kegiatan malam hari Riko. Yang lana tiri oleh Lalita, nah cocok nih, saya menggandikan radio. Kelak tiba-tiba terkelap sugang.

87.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Baby, go beep, beep, beep, beep, beep, baby.
1: Oi, Cu.
2: Nah, apa?
1: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
1: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
2: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
2: Apa bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
2: Apa kira-kira?
1: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
2: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, Cu.
2: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
3: Prom 4 FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

704 I Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Oke deh, Ridho JK bersama Yuyu Rasta dengan ini Makassar Bosku. Iyalah, kita sama-sama dengarkan. Selamat malam di sana, lagu-lagunya seru ya, kita pilihkan terus untuk acara racikan dari timur ya. Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Bali ya. Makasih sana-sana kita tadi banyak yang telepon off air. Pokoknya lagi dengan siaran perempat Bengkulu malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Sana-sana kami yang lana tidur, selamat serah tajo. Jadi sana, kekeringan menjadi salah satu permasalahan yang diwaspadai petani di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sering curah hujan yang belum kunjung turun, kondisi kok dikhawatirkan mengganggu musim tanam dan juga berdampak terhadap ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Helmi Yuliandri, ngecek sejumlah lahan pertanian berisiko mengalami keterbatasan air apabila kondisi kering terus berlangsung. Nah, luas areal pertanian di Kecamatan Pondok Kelapa sendiri mencapai sekitar 460 hektar. Kini terdapat dua jaringan irigasi yang menjadi penopang kebutuhan air bagi lahan pertanian di wilayah tersebut. Namun langkah antisipasi terhadap potensi keringan masih perlu diperkuat, supaya ketersediaan air tetap terjaga, produktivitas pertanian tidak terganggu. Informasi kami sampaikan dari rri.co.id.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

di sana selamat malam. Terima kasih masih bersama kami. Nah, di sana dari pukul 20 tadi ya dengan saya dengan Pak Rahman sampai jam 23.51 kini kita tuntaskan untuk lagu-lagunya. Ya, mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan. Pokoknya tujuan kami di sana ngawani sana-sana kami di rumah. Salam sehat, salam bahagia, salam budaya dari Bapak Bengkulu. Berikut di sana di pujung kebersamaan gitu. Saya akan ada di sana untuk menyanyikan renungan malam dengan judul Bangkitlah.

bangkitlah. Air mata mengalir dari jiwa yang merintih. Nurani tercabik, terkoyak, terseret pedih menyaksikan keadaan umat yang seakan kehilangan kesadaran perjuangan. Untuk meneruskan warisan suci ini, Risalatul Nabawiyah yang mengibarkan panji-panji cinta rahmatan lil alamin, umat bagaikan berada di negeri yang asing. Semangat berjamaah dimaksudkan untuk mengutamakan cinta kasih penuh persaudaraan di tengah-tengah perbedaan. Tanpa semangat itu, demokrasi akan menjadi anarki dan mazhab menjadi Tuhan. Orang-orang kuat akan menjadi serigala yang siap memangsa orang-orang lemah dan dilemahkan. Naiklah ke puncak-puncak peradaban masa lalu. Ambil dan reguklah hikmahnya. Niscaya akan kita dapati betapa jauhnya kita dari jalan nubuwah atau kenabian. Kita adalah umat raksasa yang berjalan dalam kegelapan dan kehilangan pemandunya. Umat kehilangan tangan dan tidak mampu lagi mengubah peradaban manusia. Bahkan kehilangan keberanian untuk menampakkan kemuliaan.

mulai dari niat, bersikap, dan juga bersiasat. Haruslah berpihak pada Allah dan juga Rasulullah. Allah berfirman, "Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Quran Surah Ali Imran ayat 103. Kum fa'anzir, bangunlah dari mimpimu. Berhentilah berkeluh kesah mencaci maki kegelapan. Lebih baik engkau menyalakan pelita yang mungkin berguna bagi mereka yang mencari pengharapan. Tebarkan iman dan cinta. Ubahlah dunia dengan prestasi. Jadikan hidupmu penuh arti. Bila sudah punya arti, bolehlah bersiap untuk mati. Dan bila datang dari perjumpaan, basahkan bibirmu mengucapkan puji ilahi rabbi. La ilah

akhirnya renungan malam tadi, maka kita sudah bersama begitu sepanjang hari ini. Hari Minggu, tanggal 6 September 2026. Akhirnya saya dengan Pondaman, mewakili kawan-kawan yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat istirahat. Kita berpisah kini, insya Allah bersua besok pagi. Dengan kesehatan lebih, rezeki yang lebih berkah, umur yang lebih berkah, ya tentunya berharap hari esok lebih elok daripada hari yang telah kita lewati. Saya pamit dari sana, dan Arparman pamit. Selamat tidur, semoga kita bangun besok pagi tentunya dengan semangat yang baru. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Pro 4 Bengkulu. Selamat malam.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Senin, 7 September 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk, dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Prompt FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallah.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

jaringan mulai menjadi perhatian penting di Kecamatan Pondok Kelapo, Kabupaten Bengkulu Tengah, seiring curah hujan yang belum kunjung turun. Kondisi di sana dikhawatirkan mengganggu musim tanam serta mengurangi ketersediaan air bagi lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Helmi Yuliandri, mengatakan sejumlah lahan berisiko mengalami keterbatasan air apabila kondisi kering terus berlangsung. Luas area pertanian di Kecamatan Pondok Kelapo mencapai sekitar 460 hektar yang saat itu dipotong 2 jaringan irigasi. Dinas Pertanian Bengkulu Tengah akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk memperkuat langkah antisipasi dan menjaga pasokan air.

0: Upaya tersebut di sana dilakukan sebagai persiapan untuk menghadapi musim tanam periode Oktober hingga periode Maret, sekaligus menekan resiko gagal tanam akibat kekeringan. Demikian di sana kabar kita pada pukul 6, dan di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Di sana masih bersama Riri di Semua 1,7 FM. Dan hari ini hari Senin ya. Semoga hari ini hari yang penuh semangat. Dan tentunya Riri ngawani di sana hingga pukul 10 pagi kelak. Dan dengan lagu-lagu daerah dan juga informasi yang sudah disiapkan 5 jam ke depan, ya kita akan banyak informasi. Dan juga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita di gelaran kece kita ya. Dan di pagi hari ini, hari Senin, jangan langsung mikirkan pekerjaannya numpuk ya. Ataupun yang nak ke kebun lah berpikir nak ngerjakan apa, jangan dulu pikirkan itu ya. Pikirkan dulu satu hal yang bisa kita selesaikan hari ini. Tidak harus segalanya selesai sekaligus ya di sana ya. Yang penting satu persatu dengan pikiran tenang dan hati yang positif. Nah, karena terkadang nih produktif ya, bukan berarti melakukan banyak hal dalam waktu bersama, tapi juga mampu ya menyelesaikan hal-hal penting dengan baik. Nah, untuk adik sana yang sedang dalam perjalanan ataupun yang lagi bersiap-siap sekolah, ke kantor, nak ke kebun, nak ke pasar, ataupun yang sedang membuka usaha pagi hari ini, semoga segalanya dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Dan tetap bersama Riri di 91,7 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena pu?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, di tubuh deh, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pun.
1: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan kanak puha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan kanak puha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan kanak puha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat kanak puha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roro leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, missing itu nggak boleh. Jadi kita missing di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa tidak, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak pakai baca, tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat kanak puha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu, pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan kanak puha. Walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak kanak puha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini, menguasai, itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, akademisi konservasi jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, kanak puha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi, dijelaskan Agus Susatya, adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanakpuha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanakpuha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu-satuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan apa itu? Ekosistem kars itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya, ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus, ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk area perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua, sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian pasalnya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Wih, kasihan Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapu. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang, ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-punak leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kapkaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barangnya.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang, jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak eksekutif

bencana tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanapuha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanapuha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.